0: Ya tahun 2022 kalau tadi kita udah ngomongin karya lain dari Ghost in the Shell, yakni ada pameran tadi. Kali ini kita ada informasi terkait film lain, yakni Monster Pabrik Rambut ya tahun 2022 ya. Yang ternyata ada lagu khusus yang diciptain oleh Sal Priadi untuk film ini yang berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
1: Oh, udah beda lagi ya. Kalau dulu kan kepala pundak lutut kaki.
0: Bener. Gitu. Sekarang kepala pundak kerja lagi.
1: Kerja lagi, gitu. Kerja lagi. Inflasi. Aduh, memang ya.
0: Aduh. Jadi memang tempat produa ya, penyanyi Sal Priadi ini kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dan lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda ya dari karya-karya romantisnya yang sebelumnya pernah dibikin teman Pro 2.
1: Betul, lagu yang satu ini teman Pro 2 mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton kabarnya lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh.
0: Wow,
1: pas
0: keren.
1: Pas banget rilis Hari Buruh.
0: Iya, luar biasa. Tanggal 1 Mei bertepatan dengan May Day. Keren banget teman Pro 2 ya. Karena memang nama Sal Priadi sendiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial terkait lagu-lagu populernya ya. Dan beberapa karya seperti Gala Bunga Matahari, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, kini ramai di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan juga emosional. Memang keren ya ini musisi asal Malang.
1: Dalam banget, betul. Dan beda dengan lagu-lagu yang terdahulu, intinya ya Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil, tapi dibawain dengan nuansa yang muram.
0: Itu dia.
1: Lagu ini pun menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan juga kelelahan dalam kesehariannya.
0: Bener banget teman Pro 2 ya.
1: Dan dia pun
0: juga mengatakan bahwa penulisan lagu ini juga terinspirasi dari tema besar film yang membahas overwork dan juga budaya lembur teman Pro 2 ya. Dan menurutnya isu tersebut terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterjemahkan ke dalam lirik lagu. Jadi ini kayak nge-capture kehidupan sehari-hari terus dibikin lagu dan kayaknya apa ya yang kita semua tahu mungkin dari lirik apa namanya? Yang kepala pundak lutut kaki itu dibikin
1: kepala pundak kerja lagi. Kayak gitu jadinya.
0: Bener banget teman-teman.
1: Tapi
0: ya
1: pasti dalam proses produksinya Sal juga mencoba pendekatan baru dengan menggandeng produser musik elektronik ada Attila Shah. Kolaborasi ini menghadirkan soundscape ya berbeda dibandingkan karya-karya dia sebelumnya identik dengan piano dan juga gitar. Dan enggak hanya itu lagu ini pun juga jadi pengalaman pertamanya Sal nulis lagu langsung di lokasi syuting film.
0: Ini kayaknya mungkin ketika di syuting di apa namanya di lokasi syuting kayak gitu Pak produsernya melihat ada Sal nih, Sal tolong bikin lagu dong.
1: Asik banget ya langsung ditodong ya.
0: Bener banget. Amazing. Dan menurutnya lagu ini juga diharapkan bisa menjadi anthem bagi para pekerja yang menghadapi dinamika dalam pekerjaan sehari-hari teman Pro 2 ya. Dan nuansa marching dalam lagu juga sengaja dihadirkan ya untuk memperkuat pesan solidaritas tersebut. Ini keren banget sih. Karena memang kalau marching band itu kan identik dengan bareng-bareng kayak gitu
1: Terus ini dihadirkan
0: dalam lagu tersebut untuk menggambarkan sebuah solidaritas kayak gitu. Wow, keren banget teman Pro 2 ya.
1: Dan kabarnya film Monster Pabrik Rambut dijadwalkan akan tayang tanggal 4 Juni di bioskop Indonesia. Film garapan saudara Edwin dan Palari Films ini dibintangi Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Didik Nini Towok, Sal Priadi dan juga Kev.
0: Bener banget.
1: Kamu ngapain Kev di sini nih?
0: Ada lah, pokoknya ada di situ ya. Nah, kamu kalau bisa kalau pengen tahu bagaimana cuplikannya teman Pro 2, kamu bisa search di YouTube untuk ke trailernya karena memang sudah dirilis ya dan di situ kayaknya memang ini salah satu horor yang berbeda ya karena
1: belum
0: ini kan belum rilis. Oh, kalau
1: sudah nonton trailernya?
0: Sudah, karena di situ kita melihat Iqbal Ramadan menjadi pemeran di film horor tuh kayak waduh.
1: Iya loh, dia tuh kan romantis banget. Atau action tuh yang pencurian lukisan Raden Saleh tuh bagus tuh.
0: Terus ada Rachel Amanda juga di situ. Kita akan melihat gimana kalau mereka ini main di film horor kayak gitu. Ini menarik sih 52.
1: Ini Tok juga yang legend banget ya.
0: Benar. Wow. Terus ada Sal Priadi dan juga Kak Kev. Ngapain ini Kak Kev di sini ya?
1: Nyanyi aja lah udah Kev.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya teman Pro2 barusan aja udah kita dengerin lagu dari Neck Deep ya.
1: Yes, bener banget.
0: Wish You Were Here.
1: Dan Neck Deep ini Safa dan juga teman Pro2 ini adalah salah satu band dari Amerika yang sering banget main ke Indonesia.
0: Okay.
1: Dan kayaknya di tahun ini juga main ke Indonesia juga teman Pro2. Karena memang basis fansnya itu memang banyak banget ya. Dan Neck Deep ini kayaknya baru ke blow up ke Indonesia ya. Kayak dia lagunya itu kan viral gitu ya pada kayaknya itu tuh di tahun-tahun ketika kita masih dilanda COVID-19 kayak gitu.
0: Oke, berarti up-nya di tahun 2020-an lah
1: yes,
0: ya.
1: Yes, benar banget tahun 2022. Aku ingat pada saat itu aku masih kuliah, jadi memang banyak banget yang muterin lagu Wish You Were Here ya teman Pro 2 ya.
0: Kalau aku taunya Avril Lavigne yang Wish You Were Here ya.
1: Oh wow, kayaknya beda generasi deh.
0: Lama banget ya Allah. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, info lain ini masih bakal kami hadirkan. Salah satunya adalah dari Kementerian Kebudayaan yang menargetkan posisi Country of Honor di Festival Film Cannes 2028. Jadi hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman nasional di kancah global.
1: Benar banget teman Pro 2 ya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia dalam festival tersebut ini mendapat respon positif ya dari dunia perfilman internasional. Dan bahkan ini juga mengatakan sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman ini mengikuti berbagai agenda di Cannes tersebut teman Pro 2. Dan dia juga menjelaskan bahwa sejumlah sineas Indonesia berpartisipasi ya dalam kompetisi utama yaitu program co-produksi dengan Thailand, film pendek hingga program Next Step Studio teman Pro 2.
0: Itu dia. Dan menurut ya keterlibatan ini menunjukkan semakin kuatnya posisi talenta muda Indonesia di industri film global ya teman Pro 2. Dan selain itu Indonesia juga membuka pavilion Indonesia dan pavilion Jakarta. Ini melibatkan pemerintah serta pelaku industri swasta, ditambahkan juga olehnya bahwa Indonesia terus aktif dalam program kritik film serta berbagai kegiatan jejaring internasional untuk memperluas kolaborasi.
1: Benar banget. Dia juga menyebut bahwa momentum tersebut ini dimanfaatkan ya untuk memperkuat hubungan dengan pelaku industri perfilman dunia. Dan pada 14 Mei kemarin teman Pro 2, Indonesia ini juga menggelar Indonesia Night yang dihadiri para director festival film dari berbagai negara
0: Luar biasa. Dan di kesempatan inilah ia juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk eksekutif director Mahedu Film di mana pemerintah Indonesia saat ini tengah menjalani proses bidding ya untuk jadi Country of Honor di Festival Cannes 2028.
1: Yes,
0: dan
1: banget.
0: Ia juga menegaskan kalau status ini diharapkan dapat meningkatkan visibilitas karya dan juga talenta film Indonesia di tingkat internasional serta memperluas jaringan kerjasama industrinya.
1: Bener banget, karena memang ekosistem perfilman Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang positif
0: Karena
1: memang tingginya minat penonton bioskop dan produksi film nasional yang melampaui 250 judul per tahun.
0: Gila, luar biasa.
1: Keren banget. Nah ini tuh menunjukkan pertumbuhan industri perfilman yang sangat masif teman Pro 2 ya. Sementara itu aktor Iko Uwais dan juga Joe Taslim ini kembali mencuri perhatian panggung internasional ya, karena memang keduanya ini menjadi ujung tombak deretan film aksi Indonesia yang dibawa ke Movie Entertainment ke Cannes Film Market teman Pro 2.
0: Iya, dua proyek film yang menarik perhatian adalah Pendekar Warrior dengan Iko Uwais sebagai bintang utama, terus habis itu remake film Korea The Man From Nowhere yang dibintangi Joe Taslim. Pendiri Nation Picture Delon Tio juga menegaskan keyakinan kalau potensi sinema Indonesia di kancah global gitu ya. Sebelumnya ia melibatkan sineas Kimo Istanbul ya dan Timo Cahyanto dalam proyek kerjasamanya.
1: Keren banget.
0: Gitu.
1: Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan Indonesia beneran mendapat ini ya gelar
0: Country of Honor.
1: Yes, benar banget.
0: Itu dia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Lucu.
1: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya. Untuk pagi hari ini masih yes, bersama Safa dan juga Bagas.
2: Yes, dan ini saatnya kita menggapai mimpi Teman Pro 2. Dan kita melakukan hal-hal untuk menyupport agar mimpi-mimpi kita itu bisa tercapai ya. Dan salah satu mimpi aku itu adalah berkunjung ke luar negeri, Safa.
1: Betul, gitu. Aku juga pengen banget ya. Yeah. Walaupun katanya orang in this economy dan lain sebagainya. Tapi just believe it Teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita bisa someday ke luar negeri.
2: Bener banget. Dan salah satu negara yang pengen aku kunjungi itu adalah pokoknya negara-negara yang di Eropa. Karena kenapa? Iya. Karena aku tuh adalah seseorang yang suka akan sebuah kedinginan nih.
1: Oh, ya udah sini aja kalau gitu.
2: Iya, betul.
1: Asik, asik.
2: Nah, salah satu aku milih Malang itu kan karena dingin juga kan.
1: Iya, benar-benar.
2: Dan salah satu kota yang pengen kunjungi adalah di Berlin gitu, Teman Pro 2.
1: Wow, keren banget. Nah, untuk kamu yang pengen ke Berlin kayak Bagas, Teman Pro 2, ini ada kabar baik untuk pelancongnya yang peduli lingkungan. Karena wisatawan yang berkunjung ke sini bisa dapat cuma-cuma masuk tempat wisata gratis gitu ya.
2: Yes, benar banget, Teman Pro 2.
1: Dan gratis voucher makan, di mana untuk mendapatkan hadiah ini ada syarat yang perlu dilakukan.
2: Benar
1: gitu.
2: Banget.
1: Jadi, bagi wisatawan, kita dapat menukarkan aksi peduli lingkungan kita kayak mengut sampah dengan tiket tempat wisata atau voucher makan gratis gitu.
2: Nah, itu dia. Karena memang inisiatif ramah lingkungan yang dinamai Berlin Pay ini mengadopsi kesuksesan program serupa ya yang sebelumnya telah diterapkan di Copenhagen di Denmark, Teman Pro 2.
1: Wow.
2: Dan menurut laporan dari Euronews, Badan Promosi Pariwisata Visit Berlin saat ini tengah gencar ya merekrut berbagai perusahaan dan juga pengelola destinasi untuk menyukseskan kampanye yang diwajibkan meluncur pada musim panas tahun ini. Keren banget ya, kayak inovasi-inovasi kayak gini tuh menurut aku keren banget gitu loh, kayak kayak dia bekerja sama beberapa instansi dengan tujuan untuk menyelamatkan lingkungan kayak gitu, Teman Pro 2.
1: Nah, yang pasti bentuk kontribusi wisatawan yang dapat dikonversi menjadi hadiah meliputi mengumpulkan sampah atau limbah plastik di fasilitas publik, lalu kontribusi dengan membantu mempercantik lingkungan sekitar atau mendukung proyek-proyek sosial komunitas lokal. Dan sebagai imbalannya, turis ini bakal dapat penghargaan dari para mitra berupa keuntungan kecil, diskon, voucher makan di restoran yang berpartisipasi, hingga tiket masuk gratis untuk menikmati pengalaman khas Berlin.
2: Itu dia, Teman Pro 2. Kalau kita bisa ke sana, kita bisa masuk ke wisata-wisata dengan percuma ya, tapi kita tetap harus berkontribusi di sana juga. Jadi keren juga ya, maksudnya kayak negara di sana kota di sana tuh kayak okay, sini wisatawan dari manapun yuk datang, yuk kamu bisa menikmati wisata secara gratis loh, tapi dengan gak langsung kamu juga kayak menyuruh wisatawan untuk yuk bersihin kotaku yuk kayak gitu. Jadi kan beberapa kayak misal kalau kita di tempat wisata itu kan memang produksi sampahnya jadi meningkat ya.
1: Jadi banyak.
2: Nah, solusi ini juga ketika mendatangkan wisatawan-wisatawan ini malah jadi bersih kayak gitu.
1: Iya, seru banget ya. Idenya bisa aja gitu.
2: Iya, kayak gitu.
1: Dan yang pasti langkah Berlin ini mengekor kesuksesan program Copenpay yang diluncurkan oleh Dewan Pariwisata Copenhagen gitu ya di tahun 2024.
2: Yes,
1: di pelaksanaannya tahun 2025, program Copenpay ini bahkan berkembang 3 kali lipat dengan melibatkan 90 objek wisata selama 9 minggu gitu.
2: Dan kalau kita ngomongin di Copenhagen, Teman Pro 2 ya, turis yang menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau kereta atau ikut memungut sampah dihadiahi kopi gratis, es krim dan sewa sepeda gratis, Teman Pro 2, hingga ada hidangan organik hingga tur perahu gratis. Keren banget memang.
1: Wow. Dan kalau misalnya ikuti juga dari The Independent, langkah progresif ini semakin memperkuat posisi Berlin di panggung global. Ibu kota Jerman ini sebelumnya berhasil menduduki peringkat keempat ya sebagai kota metropolitan paling berkelanjutan di dunia dalam Global Destination Sustainability Index atau GDSI tahun 2025.
2: Dan kalau kita ngomongin rincian lengkap mengenai program penghargaan Teman Pro 2 dan juga daftar aplikasi dan juga destinasi wisata yang terintegrasi dalam skema Berlin Pay ini dijadwalkan akan dipresentasikan secara resmi pada publik pada pertengahan Mei 2026, which is bulan ini berarti ya.
1: Keren banget
2: Teman Pro 2.
1: Itu dia, jadi untuk kamu Teman Pro 2 yang ada rencana untuk ke Berlin, kayaknya ya tinggal nabung aja gitu ya. Habis itu langsung ke sana dan ikut kontribusi
2: bener
1: untuk
2: banget
1: menikmati program-programnya.
2: Yes.
1: Gitu.

0: Iya, teman Pro 2 seperti biasa jam 8 pagi kita akan tanya-tanya gitu ya seputar perkiraan cuaca bersama teman-teman dari forecaster BMKG untuk hari ini.
1: Sekali kita lagi mencoba untuk menghubungi teman Pro 2.
0: Sudah terhubung ya. Alhamdulillah.
1: Oke, selamat.
0: Ini ada Mbak Iis, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Ya. Bagaimana Mbak kabarnya Mbak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Sehat ya, meskipun apa mendung-mendung.
1: Oke.
0: Okay. Iya ya Allah
2: kalau
0: Mbak.
2: Di sini, kalau di Karangploso lagi cerah.
1: Oh, kayaknya di Karangploso loh. Saya juga orang
2: di sana di mana kalau di kota?
0: Kalau di kota agak mendung, masih mendung, masih belum ada cahaya matahari.
1: Dan banget. Nah, kalau untuk perakiran cuaca di Malang Raya hari ini gimana nih, Kak?
2: Oke. Okay. Selamat pagi teman-teman Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini.
0: Yep.
2: Sebelum lanjutkan aktivitas kepo dulu cuaca ini. Jadi untuk hari ini itu diprediksi cuacanya pada umumnya cerah berawan. Namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan ringan ya. Terutama di siang hingga sore hari di wilayah Malang Raya.
0: Alright. Seperti itu. Waspada potensi hujan ringan ya dari siang sampai sore hari di seputaran Malang Raya gitu.
1: Okay.
0: Baiklah, untuk hari ini sendiri nih Mbak Iis, berarti bisa dikatakan untuk hawa-hawanya nanti siang juga gak begitu bakal yang panas banget kayak beberapa hari kemarin ya.
2: Hawa-hawanya masih ada karena ada mendung-mendung ya, jadi inilah enak lah aktivitas, tapi mungkin ada agak sumuk-sumuk
0: gerah ya.
1: Oke.
0: Baiklah, terus apakah ada peringatan dini dari BMKG nih Mbak Iis terkait cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang atau petir dalam beberapa hari ke depan ini?
2: Kalau untuk beberapa hari ini mungkin lebih hati-hati ke ini aja ya, ke angin ya.
1: Okay.
2: Mungkin anginnya itu kami prediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Jadi teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan, terutama yang mungkin kendaraan, hati-hati saat melintasi pohonan ataupun baliho-baliho. Sama juga jangan lupa tetap pakai pakaian yang nyaman sama jaga hidrasinya, tetap minum air putih yang banyak.
1: Oke, karena memang di akhir-akhir ini memang agak panasnya, ketika lagi panas, panas banget. Tapi ketika dingin juga jadi dingin banget gitu ketika malam.
2: Nah, betul, iya. Jadi kan kondisi badannya yang kurang ini ya, bisa ditambah asupan vitamin juga. Terus mungkin tambahan untuk teman-teman Pro 2 yang ada di daerah selatan, yang di pantai saat beraktivitas harus tetap hati-hati sama waspada, karena gelombang diprediksi mencapai 2,5 meter atau masuk kategori sedang.
1: Itu ada di dalam minggu ini ya Mbak ya?
2: Iya, tapi tetap itu ya Kak, apa? Teman-teman tetap harus update karena cuaca itu kan sangat dinamis.
1: Iya,
2: jadi harus selalu update informasi cuaca dari BMKG.
0: Baiklah, jadi langsung update aja terus teman Pro 2 ya di sosial media, juga website resmi dari BMKG ya Mbak Iis, ada di mana kalau misalnya boleh tahu?
2: Betul. Ya, kalau di kanal resminya ada di webnya itu bmkg.go.id atau di media sosial Juandanya ada @info_bmkg_juanda. Bisa juga melalui aplikasi Info BMKG.
1: Itu dia teman Pro 2, udah lengkap pokoknya ya, dari aplikasi, sosial media dan juga website udah lengkap semuanya.
0: Alright, itu dia. Terima kasih banyak Mbak Iis untuk perkiraan cuacanya hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat untuk beraktivitas. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan juga sekitarnya di hari ini teman Pro 2. Dan tadi juga udah dibilangin untuk tetap mengenakan pakaian yang aman dan nyaman
0: yang
1: juga
0: light, terus habis itu juga banyakin minum teman Pro 2 dan juga vitamin, karena memang cuaca juga tidak menentu.
1: Benar banget.
0: Dan waspada hujan ringan ya di siang sampai sore hari. Info lain masih bakal kami hadirkan sampai nanti teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, teman Pro 2, kita masih ada di Spada. Selamat pagi,
1: Ramo.
0: Pagi hari ini udah mulai cerah, Bagas,
1: udah
0: ya?
1: Udah mulai cerah dan udah pada mulai masuk ke kantor dan kembali ke rutinitas seperti biasanya, teman Pro 2, ya. Pokoknya semangat buat kamu yang udah mulai aktivitas, entah itu pekerjaan, entah itu kuliah, atau belajar, teman Pro 2, ya. Semangat, semangat, semangat pokoknya.
0: Oke, teman Pro 2, informasi lain masih bakal kami hadirkan. Salah satunya dari pemerintah yang memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat ini akan dilakukan secara hati-hati dan juga terukur. Yakni ada pertimbangan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global ya akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Benar banget, teman Pro 2, dan itu tadi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Jakarta ya, teman Pro 2, pada hari Minggu kemarin. Dan beliau juga mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi nih biaya operasional sektor penerbangan nasional, teman Pro 2.
0: Betul. Ia pun menyebut pemerintah lagi berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan juga keterjangkauan harga bagi masyarakat, teman Pro 2. Menurutnya, tekanan geopolitik di Timur Tengah juga masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan ini pun mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama di komponen bahan bakar aftur.
1: Benar banget, teman Pro 2. Pemerintah juga memahami bahwa kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah ya, yang biasanya memang meningkatkan mobilitas perjalanan nasional nih. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY ini menegaskan bahwa penyesuaian tarif penerbangan ini bukan keputusan mudah, teman Bro 2.
0: Itu sih, dan pemerintah juga terus melakukan pembahasan barengan sama Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk mastiin penyesuaian harga ini tetap ada di dalam batas wajar gitu. Koordinasi pun dilakukan untuk mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia yang ada. AHY pun berharap ya, situasi geopolitik di Timur Tengah bakal segera membaik agar tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun juga.
1: Benar banget, teman Bro 2, karena memang sebelumnya Kementerian Perhubungan ini telah menyesuaikan besaran fuel surcharge atau angkutan udara ya sebagai respon fluktuasi harga aftur, dan kebijakan tersebut diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan nih nomor KM 1041 tahun 2026, teman Pro 2. Serta dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, ini juga menjelaskan ya, teman Pro 2, bahwa persentase surcharge ini tertinggi berkisar antara 10% hingga 100% nih dari tarif batas atas. Dan hal ini juga menyesuaikan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan, teman Pro 2.
0: Itu, dan lagi ini pun diharapkan akan menjaga keseimbangan antara biaya operasional maskapai dan juga terjangkauan tarif bagi masyarakat ya. Dan sehingga kenaikannya tidak membebani calon penumpang,
1: itu
0: teman
1: dia.
0: Pro 2. Memang ya, sekarang semuanya serba mahal.
1: Naik semuanya, kapan turunnya?
0: Kita
1: berharap yang baik-baik aja ya.
0: Turun ya, ya udahlah ya.
1: Ya udah.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Puradireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Puradireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda. We'll be right back.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2, mungkin ada beberapa di antara kamu yang pengen banget ya untuk pindah dan tetap di luar negeri.
1: Yes, benar gitu. Banget. Dan memang ada beberapa yang mungkin sekarang udah di luar negeri kayak gitu untuk bekerja. Yes. Atau mungkin ya punya beberapa urusan pekerjaan, jadi kayak setiap bulan harus ke luar negeri kayak gitu. Kayaknya enak ya kayaknya.
0: Enak banget ya teman Pro 2. Tapi
1: kalau dibayangin itu memang enak.
0: Enak, gak apa-apa kalau misalnya kita punya apa namanya skill dan lain sebagainya. Karena beberapa temen aku tuh ada gitu, dia ada skill ngajar di jadi dosen dan lain sebagainya gitu itu. Atau gak yang paling gampang, ini cewek sih, nikah sama orang bule.
1: Yes, bener banget tuh, Bro 2. Itu bisa kamu wujudin kalau kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Kamu yang cewek ya.
0: Oke, okay. Ya masih juga teman Pro 2 untuk kamu yang pengen banget ya untuk pindah dan menetap di luar negeri. Ini pastinya antusiasmenya juga banyak banget.
1: Bener
0: gitu
1: banget
0: ya. Di mana dibalik antusiasme ini ada banyak banget aspek logistik yang wajib dipertimbangkan secara matang gitu. Salah satunya adalah indikator paling krusial itu adalah faktor keamanannya, teman Pro 2.
1: Itu dia, teman Pro 2. Dan kalau dari komunitas ekspatriat global ya, Internations, baru-baru ini baru merilis nih, yang merilis laporan yang bertajuk Quality of Life Index ya, yang mengevaluasi sekaligus mengurutkan nih destinasi-destinasi di dunia berdasarkan tingkat keamanan, stabilitas politik, dan juga kenyamanan hidup bagi para pendatang asing, teman Pro 2.
0: Jadi memang kalau dikatakan oleh Travel and Leisure ya, indeks ini disusun berdasarkan survei mendalam terhadap ribuan ekspatriat yang menilai lingkungan tempat tinggal baru mereka dengan skala 1-7 gitu. Dan penilaian dalam kategori ini enggak hanya fokus pada angka kriminalitas aja, tapi mencakup tingkat rasa amannya di sehari-hari, terus termasuk ini ya berjalan kaki di malam hari, terus stabilitas politik negara tujuan, kebebasan dan mengekspresikan pendapat secara personal, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum setempat.
1: Yes, benar banget Tuan Prodo. Dan secara mengejutkan ya, ternyata negara tersebut adalah Luxembourg yang ternyata menyabet peringkat pertama di dunia, teman Prodo. Ini adalah sebuah negara kecil di jantung Eropa, yakni Luxembourg. Ini sukses menduduki posisi puncak sebagai negara paling aman bagi ekspatriat, teman Prodo.
0: Seru banget. Jadi keberhasilan ini ditopang oleh penegakan hukum ya, yang sangat efektif, tata kelola pemerintahan yang stabil, sistem hukum yang mapan, serta salah satu tingkat kejahatan kekerasan terendah di dunia.
1: Wow, keren gitu banget, teman Pro 2. Dan sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi di Uni Eropa, Luxembourg ini memiliki populasi sekitar 700 ribu jiwa nih, di mana hampir 47% diantaranya merupakan warga negara asing.
0: Hampir setengahnya ya.
1: Hampir setengahnya, teman Pro 2 ya.
0: Keren
1: banget.
0: Tapi pasti tingginya rasa aman ini membuat para pendatang maupun turis merasa sangat nyaman banget menjelajahi keindahan budaya dan alam Luxembourg, seperti kawasan Grun yang masuk dalam daftar UNESCO, jalur pendakian Mureltal ya, hingga Castle Faden. Dan menariknya lagi, seluruh fasilitas transportasi umum di negara ini disediakan secara gratis bagi siapa aja.
1: Benar banget, teman Pro 2. Waduh,
0: enak banget.
1: Pengen dan teman Pro 2, meskipun ini ada daftar 10 negara paling aman bagi ekspatriat, ini didominasi oleh negara-negara Eropa, ternyata beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara ini juga berhasil menembus peringkat elit ini, teman Pro 2. Berkat stabilitas ekonomi dan juga keamanan domestik mereka yang super ketat. Dan apa aja nih negaranya?
0: Kita akan mention.
1: Yang
0: pertama Luxembourg, kedua Swiss, ketiga Denmark, keempat ada Uni Emirat Arab, kelima ada Panama.
1: Dan juga selanjutnya 52, yang keenam ini ada di Qatar, terus yang ketujuh ada Oman, yang kedelapan ada Ceko, yang kesembilan ada Portugal, dan yang terakhir ini yang ke-10 ini agak sedikit mengejutkan juga, 52, karena tak ada yang dari Asia Tenggara,
0: ASEAN,
1: yakni Singapura.
0: Itu deket
1: banget, deket. Jadi bisa kesana, 52.
0: Bisa aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kepulauan Pro 2 di jam 9 ini. Yes. Kita masih nemenin kamu di Moderasi Beragama. Sayang banget karena gak ada teman untuk ngobrol, narasumber lah intinya. Yes, di bagi hari ini. Kita bakal hadirkan beberapa informasi seputar beberapa agama juga gitu ya, yang ada banget, di Indonesia. Yes.
1: Dan kali ini kita akan menyampaikan ya sebuah informasi Teman Pro 2 ini dari Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Kristen ya Teman Pro 2 ya. Dan ini
0: Betul.
1: Dan ini dari Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengucapkan bahwa selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia Teman Pro 2. Yang mana kita juga sebagai masyarakat biasa yang bukan umat Kristiani juga terima kasih ya. Karena ada long weekend kayak gitu.
0: Kita juga ikut karena ininya liburnya juga seperti
1: gitu. Dan dari Menak juga berharap bahwa momentum keagamaan ini dapat semakin memperkuat nih nilai kedamaian, kebersamaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara Teman Pro 2.
0: Nah ya pasti Menak juga menegaskan kalau peringatan Hari Besar Keagamaan ini adalah momentum penting nih untuk memperkuat spiritualitas sekaligus memperkokoh komitmen kebangsaan banget. Jadi setiap peringatan keagamaan ini punya pesan moral yang relevan bagi kehidupan bersama, kayak nilai kasih, pengorbanan, keadilan dan juga perdamaian yang dapat jadi landasan dalam membangun masyarakat yang rukun dan saling menghormati.
1: Yes, bener banget. Dan memang ya Teman Pro 2 ya, ini dari Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ini ya.
0: Yep.
1: Memang juga diharapkan menjadi pengingat agar pentingnya menjaga persaudaraan dan juga memperluas kontribusi umat beragama dalam kehidupan sosial Teman Pro 2.
0: Itu, dan Pendak juga berharap umat Kristiani terus mengambil peran aktif ya dalam membangun bangsa melalui penguatan solidaritas, kepedulian terhadap sesama dan kerjasama lintas elemen masyarakat Teman Pro 2. Peringatan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus yang kemarin ini diharapkan akan bawa semangat kebersamaan dan juga optimisme baru ya bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam merawat kerukunan dan memperkuat persatuan nasional.
1: Yes, benar banget Teman Pro 2. Jadi tadi dari Menak ya Teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar kayak gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Waktunya kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
4: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini ya, nggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
3: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produa, selamat pagi. Masih ada di Spadia untuk kali ini.
1: Yes, benar banget Pro Produa, dan masih bersama Sapa dan juga Bagas ya. Semoga kamu tetap bersemangat teman Produa di jam-jam yang biasanya rawan ngantuk kayak gini.
0: Sebenarnya ini tuh rawan ngantuk untuk orang yang baru bangun jam 3 pagi.
1: Oh iya, benar banget. Iya. Yes.
0: Kalau baru bangun jam 6, jam 7 kayaknya enggak ngantuk.
1: Kita masih seger banget ya. Oh, benar.
0: Oke nih, teman Produa ngomongin tentang moderasi beragama. Ini dia juga bener. Nih untuk menyambut Hari Raya Trisuci Waisak ya.
1: Yes, benar banget.
0: 257 BE, umat Buddha di berbagai daerah melaksanakan puja bakti sebulan penuh melalui kegiatan sebulan pendalaman Dhamma atau SPD yang jadi bentuk penguatan spiritual dan peningkatan keyakinan terhadap ajaran Buddha sendiri.
1: Benar banget teman Produa, dan semarak pelaksanaan SPD ini juga terlihat ya di Vihara Dhammapana, di mana umat Buddha ini tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin menjelang perayaan Waisak, teman Produa, sebagai sarana memperdalam pemahaman Dhamma, meningkatkan kualitas batin, serta mempererat kebersamaan antar umat Buddha di wilayah Dusun Kerajaan Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, teman Produa.
0: Itu dia. Nah, tokoh agama Buddha Luih menjelaskan kalau setiap tahun ini umat Buddha di Vihara Dhammapana secara rutin melaksanakan sebulan pendalaman Dhamma ya, sebagai bagian dari persiapan spiritual dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak.
1: Yes,
0: sekaligus memperkuat keyakinan dan kebersamaan umat Buddha di lingkungan viharanya.
1: Benar banget.
0: Dan rutin pelaksanaan sebulan pendalaman Dhamma ini adalah arahan dan bimbingan pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, melalui penyelenggaraan Buddha, penyelenggara Buddha dan penyuluh agama Buddha ya, untuk menyemarakkan serta menyambut peringatan Hari Raya Trisuci Waisak melalui Vasaka Sananda 2570 BE.
1: Benar banget Pak Produa, beliau juga menyebut ada beberapa program kerja di Vihara Dhammapana ini ya, menjelang sebulan penghayatan Dhamma atau SPD tadi. Di antaranya kegiatan bersih-bersih vihara dan makan umum bersama, serta tabur bunga ke makam sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para leluhur, teman Produa. Dan pada Minggu 10 Mei 2026 juga telah dilaksanakan ya perayaan ulang tahun vihara ke-28 serta puja bakti menyongsong Trisuci Waisak 2570 BE, mohon maaf teman Produa, terkait pelaksanaan SPD katanya teman Produa ya, dan di situ ternyata sudah dibagi-bagi nih apa namanya tugasnya teman Produa ya, ternyata ada beberapa kelompok terdiri dari kelompok bapak-bapak, terus ada kelompok ibu-ibu dan gelanggang remaja Buddhis nih atau GRB, dan adapun kegiatan dalam SPD ini meliputi ceramah Dhamma, Zoom Dhamma, pembacaan parita, serta lagu-lagu Buddhis teman Produa.
0: Itu dia ya, pasti teman Produa ya, ini semoga dengan pelaksanaan sebulan pendalaman Dhamma ini umat Buddha di wilayah Kalimanggis juga dapat meningkatkan pemahaman Dhamma, perkuat keyakinan dan kualitas spiritual, serta mempererat kebersamaan dan kerukunan antar umat Buddha dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang jatuhnya ini kalau aku cari ya tanggal 31 Mei nanti.
1: Wow,
0: Bagas.
1: Yes.
0: Habis ini, dan kayaknya mungkin di viara-viara lain pun juga melakukan hal yang sama.
1: Benar
0: ya,
1: banget, benar banget teman Produa.
0: Itu dia. Ya, oke deh kalau gitu jangan kemana-mana teman Produa, pastiin terus kamu stay tune.
1: Di 87,9 Produa dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Teman-teman Pro2, informasi terakhir ini datang dari pembimbing masyarakat atau Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jakarta ya. Nih Putu Suparini menghadiri kegiatan Lakasaba Istimewa Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia di hari Sabtu lalu.
1: Benar banget teman Pro2. Dari kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor Badan Penghubung Provinsi Bali Cikini Jakarta Pusat, menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran ya untuk generasi muda Hindu di DKI Jakarta teman Bro 2.
0: Itu selain pembina Pembimas Hindu, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Peradah Indonesia Pusat, Penjabat Ketua DPD Peradah DKI Jakarta, para alumni serta kader Peradah DKI Jakarta. Jadi di sambutannya nih Putu ini menekankan pentingnya personal branding ya untuk generasi muda Hindu, khususnya kader peradah agar mampu menunjukkan identitas organisasi yang positif dan juga profesional di tengah masyarakat.
1: Benar banget. Dan dia juga mendorong ya para pemuda Hindu ini untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kolaborasi serta aktif menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas teman Pro2. Dan senada dengan hal tersebut ya, dari perwakilan PHDI Provinsi DKI Jakarta, Nyoman Kamajaya ini menyampaikan bahwa citra positif organisasi ini menjadi bagian penting ya dalam memperluas jangkauan program dan juga kegiatan yang dijalankan teman Pro2.
0: Itu dia. Dan melalui kegiatan Lakasaba Istimewa ini, Pembimas Hindu berharap pengurusan peradah DKI Jakarta semakin solid, juga mampu memperkuat sinergi dalam Bimas Hindu Kanwil Kemenag DKI Jakarta dalam mendukung pembinaan umat Hindu khususnya generasi muda di ibu kota.
1: Benar banget. Dan informasi ini juga mengakhiri perjumpaan kita ya.
0: That's right. Dia pasti juga teman Prodi. Thank you banget untuk kami yang udah station tadi pagi jam 6 sampai jam
1: banget.
0: 10.
1: Benar banget.
0: Dari
1: terima
0: aku
1: kasih.
0: Udah sarapan sampai dia juga masih baru sarapan ya.
1: Oke, abis ini aku cari sarapan dulu sama.
0: Betul. Dan jangan kemana-mana, karena jam 10 bakal ada Fakih yang nemenin kamu, teman Pro2. So, selamat menikmati hari Selasa kamu.
1: Benar banget.
0: Sampai undur diri.
1: Bagas undur diri.
0: See you again next time. Bye-bye.

0: tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faqih. Informasi pertama, peringatan Hari Buku Nasional 2026 dimanfaatkan komunitas Read Aloud Malang Raya untuk menggelar kegiatan literasi bersama masyarakat Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung melalui kolaborasi dengan komunitas Jejak Lentera pada Minggu 17 Mei 2026 yang bertepat di Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Koordinator Kapten Divisi Society Relation Read Aloud Malang Raya Kartika Dwi Nawasita mengatakan kegiatan digelar meliputi pembacaan nyaring, pameran buku hingga pohon harapan bagi masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat yang hadir dapat langsung membaca buku di lokasi kegiatan bersama dengan anak-anak mereka. Menurutnya, antusiasme orang tua untuk membaca buku kepada anak menjadi hal yang positif dalam meningkatkan budaya literasi sejak dini. Ia mengatakan senang sekali melihat ada orang tua yang langsung duduk bersama anak-anaknya untuk membaca buku. Kegiatan literasi seperti ini mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan sejumlah pengunjung berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih rutin. Kedepan, Read Aloud Malang Raya berencana memperbanyak kegiatan membaca bersama di ruang terbuka seperti alun-alun maupun area Car Free Day atau CFD, di mana Read Aloud Malang Raya sendiri merupakan komunitas literasi nirlaba yang fokus pada metode membaca nyaring atau read aloud. Masyarakat yang ingin mengetahui aktivitas komunitas tersebut dapat mengakses akun Instagram di @readaloudmalangraya. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2, penyanyi muda Gio Musta kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Berpaling Asing. Lagu bergenre pop tersebut mengangkat kisah tentang perubahan rasa dalam sebuah hubungan yang perlahan menciptakan jejak emosional antara dua insan. Single ini menjadi karya ketiga Gio Mustafa melalui Berpaling Asing. Gio juga mencoba memperluas eksplorasi musikalnya dengan nuansa pop yang emosional serta personal. Lagu Paling Asing menceritakan tentang sepasang kekasih yang awalnya saling percaya dan bahagia, namun perlahan harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka berubah. Tidak ada konflik besar yang terjadi, tetapi perubahan rasa dan jarak emosional menjadi penyebab hubungan tersebut berakhir. Gio Musta mengatakan lagu tersebut lahir dari pengamatan terhadap hubungan yang tidak selalu kandas karena kesalahan besar. Berpaling Asing adalah gambar tentang dua orang yang masih bersama tetapi sebenarnya sudah saling menjauh secara perasaan. Secara musikal, lagu ini hadir dengan aransemen pop sederhana yang dipadukan dengan nuansa melankolis, di mana melalui single tersebut Gio Musta berharap lagunya dapat menjadi teman bagi pendengar yang sedang mengalami fase kehilangan, perubahan maupun proses merelakan seseorang. Single Berpaling Asing kini telah tersedia di berbagai platform musik digital. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faqih.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

Selamat siang Tahun Pro 2. Ini masih pagi ya. Kok udah siang aja Tahun Pro 2? Ini waktunya Faki menemani kalian semuanya di pagi menjelang siang ini Tahun Pro 2 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Hitlist. Berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu hits yang nantinya Faki putarkan buat kamu semuanya Tahun Pro 2. Waduh, enggak kerasa ya. Kita udah berada hampir di pertengahan yang menuju akhir di bulan Mei 2026. Itu tandanya sesaat lagi kita akan akan menapaki kaki di bulan Juni, dan bulan Juni ini menjadi bulan ke-6 di tahun 2026 ini, teman-teman. Gak kerasa ya, kita udah setengah jalan nih ya di tahun 2026. Semoga banyak hal baik-baik juga yang akan menghampiri kita, dan yang paling penting Faki menemani kalian semuanya di pagi hari ini menjelang siang dengan berbagai aktivitas kamu. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget ya, tinggal chat aja di 081 5-3x600 879 teman-teman.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan

Pro 2 tahu gak sih ternyata ini banyak banget wedding dream dari orang-orang yang menurut kita tuh kayak nyeleneh, tapi hal itu juga bisa memberikan kebahagiaan untuk para tamu undangannya juga Tan Pro 2. Karena memang setiap anak muda gitu ya yang ingin menikah pasti punya wedding dream, baik dari vendornya, baik dari venue-nya, baik dari temanya, mungkin dari pakaian dan lain sebagainya. Tan Pro 2 itu udah ya udah, karena ini merupakan doa yang kita tuh hanya melaksanakan satu kali dalam seumur hidup Tan Pro 2. Jadi makanya banyak sekali kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan untuk melaksanakan hari yang paling berbahagia di sekali seumur hidup kita Tan Pro 2. Dan ini ada di Malaysia, Tan Pro 2 pengantin viral karena menghadirkan nuansa yang berbeda di hari istimewa mereka Tan Pro 2, di mana pasangan pengantin ini menyertakan petting zoo atau kebun binatang mini dalam pesta pernikahan mereka Tan Pro 2. Ini diunggah ya oleh dibagikan oleh konsultan pernikahan pasangan tersebut @afifa_events. Terlihat keunikan yang ada dalam acara tersebut, dan anak-anak ya tampak antusias berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sana Tan Pro 2. Sedangkan para tamu undangan juga di pernikahan tersebut berkesempatan melihat lebih dekat Tan Pro 2 dan memegang serta berfoto bersama dengan hewan-hewan itu sendiri Tan Pro 2. Dan kalau kita lihat ya kepada beberapa tim dari media, ini konsultan acara tersebut menjelaskan bahwa pengantin pria asal Malaysia ini sebenarnya adalah seorang pelatih hewan atau animal trainer Tan Pro 2. Pengantin pria bukan dokter hewan seperti dugaan netizen sebelumnya, dan hewan-hewan tersebut memang di bawah dari tempat ia bekerja Tan Pro 2. Jadi ibarat kata ya, kalau seorang guru PAUD atau guru TK membawa anak-anaknya ke pesta perkawinan mereka sendiri, ini banyak banget ya di Indonesia. Tapi ini berbeda, karena dia memang animal trainer, maka ia membawa anak-anaknya animal-animal di hari pernikahannya Tan Pro 2. Cukup unik. Kalau kalian nikah kayaknya pengen menghadirkan nuansa seperti apa Tan Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri.

merupakan sebuah label gitu ya, yang melekat banget baik bagi benda ataupun seseorang tahun 2022. Dan tentunya nama ini dengan yang lain berfungsi sebagai identitas diri, alat komunikasi untuk memanggilnya, dan seringkali menjadi sebuah makna atau harapan yang diberikan oleh orang tua kepada kita tahun 2022. If I got a two small chicks and a bright pink lips, baby. Dan namanya juga orang Indonesia ya, pasti ada hal-hal unik yang selalu menyertainya. Bahkan di nama juga tahun 2022, terkadang ini banyak banget nama-nama unik yang ada di Indonesia. Dan hal ini dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengungkap ada 3 nama terunik di Indonesia, di mana panjang banget namanya tahun 2022. Nama-nama terpanjang di Indonesia mencapai 78 karakter. Dan hal ini dari Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiawan Ya Budi juga mengatakan nama-nama ini sudah ada terlebih dahulu sebelum ada regulasi baru terkait batas jumlah karakter dalam penulisan nama tahun 2022. Dan for your information ya, bahwasanya sekarang itu nggak boleh lagi nih ada nama-nama unik yang bisa menyebabkan ya nantinya ketika mereka dewasa juga bisa dibully oleh teman-temannya, karena memang dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mengadakan regulasi terbaru, ada beberapa peraturan untuk penulisan nama, untuk pemberian nama untuk anak-anak kita nantinya tahun 2022. Dan ini ketentuan batas karakter nama tercantum dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan, yang menegaskan bahwa jumlah huruf dalam penulisan nama paling banyak ini 60 huruf termasuk spasi ya tahun 2022. Sehingga Dukcapil memastikan pencatatan nama di dalam dokumen kependudukan lebih tertib, dengan begitu tidak ada warga dengan nama melebihi batas yaitu 60 karakter tahun 2022. Ini adapun daftar nama terpanjang di Indonesia ini menurut Dukcapil tahun 2022. Yang pertama ini lumayan susah juga, dan bukan cuma lumayan, tapi ini susah banget bacanya tahun 2022, di mana ia bernama Singgudingazangre Jaudinginaderanivatertus Mauradutamaza Zila Zuart, di mana mempunyai 78 karakter tahun 2022. Aku bacanya ini benar-benar susah banget. Bagaimana gurunya dulu ketika mengabsen di kelas tahun 2022, karena memang absen di kelas ini dulunya manual ya, bukan kelas-kelas yang sekarang udah menggunakan Face ID, ataupun dulu waktu kuliah aku udah menggunakan Face Pro dan juga fingerprint tahun 2022. Tapi kalau dulu waktu SD ataupun SMP aku menggunakan absen manual gitu ya. Nggak kebayang sih gurunya sesusah apa tahun 2022. Selanjutnya, ini lumayan bukan cuma lumayan bagus, tapi bagus gitu ya, ada unsur Jawanya tahun 2022, di mana namanya Engkang Sinuhun Kanjeng Pangeran Gaga Handoko Hadiningrat Putro Sabdo Langit. Ya, ini mempunyai 68 karakter tahun 2022. Dan selanjutnya yang 60 karakter tahun 2022 menduduki posisi ketiga ada Crescentia Francisca Teresia Johanna Widyarsari Puspa Kaisarianti, mempunyai 60 karakter tahun 2022. Dan itulah nama-nama tiga besar nama terunik dan terpanjang yang berada di Indonesia saat ini tahun 2022. Ya, ini udah diungkapkan langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan bahwasanya nama ini sudah ada sebelum regulasi ini tanpa perundang-undangan.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Di siang hari ini Tahun Pro 2 ini udah mau hampir pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kurang sekitar 40 menit lagi ya Tahun Pro 2. Itu tandanya juga kamu harus siap-siap untuk mungkin mencari referensi untuk makan siang atau cari jajanan lah Tahun Pro 2. Tapi yang jelas buat kamu yang lagi gabut di tempat kerja atau lagi di jalanan gitu ya, yang radionya udah mulai rusak, Tahun Pro 2 gak usah khawatir. Karena ada RRI digital yang bisa kamu dengerin di mana saja dan kapan saja Tahun Pro 2. Kok bisa? Iya, karena udah tersedia di App Store maupun di Play Store. Dan kamu bisa unduh secara gratis tanpa harus kamu berlangganan Tahun Pro 2. Gak ada lagi tuh premium-premiuman, karena semuanya udah gratis. Cukup download dan daftarkan akun kamu, dan daftarnya bisa pakai akun Google kamu Tahun Pro 2. Dan yang pasti Tahun Pro 2, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh programa. Dan bukan cuma itu, di sana juga cukup banyak fitur-fitur yang bisa kamu gunakan, seperti update berita yang informasinya terupdate Tahun Pro 2, mulai dari informasi lokal, nasional, internasional, hot news, soft news, semuanya juga ada Tahun Pro 2. Jadi daripada gabut, gak kemana-mana, gak dengerin radio juga karena radionya rusak atau gak punya radio terestrial, gak apa-apa. Karena udah ada RRI digital, jadi kamu harus download di App Store dan juga Play Store secara gratis Tahun Pro 2.

0: Pukul 11 lepas 27 waktu Indonesia Barat tahun 2022 saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Nah, beberapa lagu yang aku udah putarkan buat kamu semuanya tahun Pro 2 ini, saatnya buat kamu yang mau request boleh banget tinggal chat aja di 081 5 3 kali 600 879. Di siang hari ini Fakih menemani kalian dengan berbagai aktivitas kamu tahun Pro 2. Yang pasti buat yang di jalan, hati-hati di jalan. Dan aku juga mau infokan buat kamu, untuk di jalan tuh jangan menggunakan handphone yang tahun Pro 2, karena bahaya banget. Cukup dengerin Fakih aja di 87,9 dan kamu tuh cukup mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan ngebut-ngebutan, jangan emosi tahun Pro 2, karena kalau di jalan itu pasti banyak hal-hal yang bikin kita emosi. Self control kita harus benar-benar terjaga tahun Pro 2, apalagi ini menjelang pukul 12 di mana orang itu pada keluar untuk cari makan.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Dua jangan kemana-mana, masih barengan Faki di sini karena nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang muda kreatif tahun Pro 2 dan hari ini kita kedatangan sosok inspiratif yang mungkin menjadi inspirasi kamu ketika kamu pengen membuka suatu usaha tahun Pro 2. Kayaknya nih ya, bisik-bisik tetangga nanti yang hadir di sini di bidang fashion tahun Pro 2, so pasti kamu masih barengan sama Faki di sini dan nanti buat kamu yang pengen tanya-tanya silahkan chat aja di 081 5 3 kali 6879 Pro 2.

0: Produa Hitlist.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup.

0: Selamat siang Tuan Pro 2 dan selamat menjalankan istirahat buat kamu yang saat ini lagi istirahat kantor atau istirahat kuliah atau apapun itu Tuan Pro 2. Selamat makan-makan ya, karena aku tahu ketika istirahat itu isinya pengen makan aja Tuan Pro 2. Dan di siang hari ini Tuan Pro 2 Faki gak sendirian ya, karena ada salah satu teman Faki nih ya, yang katanya nih mempunyai bisnis dan bisnisnya ini berkaitan banget dengan anak mahasiswa Tuan Pro 2. Dimana udah hadir di sini Tuan Pro 2 bersama dengan kita ada Kak Risa Lestari dari owner Cherry Wardrobe. Halo, selamat siang Kak Risa. Sorry, ulang. Selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oh iya, ini tadi kan aku udah yang jelasin gitu ya, Cherry Wardrobe. Sebenarnya Kak Risa ini memang suka banget enggak sih di bidang fashion atau bagaimana nih, Kak?
1: Iya, suka sih. Awalnya tuh dari kecil suka bikin baju-baju Barbie gitu.
0: Oke.
1: Terus setelah lulus kuliah tuh mulai bikin Cherry Wardrobe. Dulu tuh masih random kayak nerima semua pesanan gitu. Terus ada yang pesan kebaya. Ternyata setelah bikin kebaya tuh banyak yang minat kebaya. Jadi sekarang fokus ke kebaya.
0: Kebaya gitu. Tapi kalau semisal nanti ada yang pesannya pengen gak kebaya gimana, Kak? Tetap bisa, diterima atau enggak?
1: Diterima.
0: Tetap diterima ya. Yeah. Tapi kalau dari Kak Risa sendiri selalu mengeluarkan series yang kebaya itu ya, Kak ya. Yeah. Sebenarnya kalau Kak Risa sendiri dulu kuliahnya jurusan apa, Kak?
1: Sastra Prancis.
0: Di UM atau di mana?
1: UB.
0: Di UB gitu ya. Aku tadi mikirnya anak ini loh, anak tata busana gitu kan. Dari sastra Prancis ke tata busana ini cukup beda ya, Kak. Maksudnya cukup jauh gitu kan. Di mana Kakak mempelajari bagaimana culture dari Prancis, baik dari bahasa, budaya dan lain-lain kan. Terus tiba-tiba bergeser ke ini, Kak, apa namanya? Ke wardrobe, ke fashion. Ini gimana, Kak, ceritanya, Kak? Menemukan titik baliknya gitu.
1: Kalau ini sebenarnya ibu kan penjahit, jadi sebenarnya udah bisa gitu basic-basicnya. Terus setelah lulus tuh aku ikut lomba-lomba gitu, pernah dapat beasiswa fashion sketch gitu. Jadi mulai dari situ, modalnya dulu juga dari kampus sih, dari PKM gitu.
0: Oke, jadi Kakak juga pernah dapetin beasiswa fashion sketch itu di mana, di Malang juga?
1: Iya, di Miracle.
0: Oke, di Miracle gitu ya. Terus ketika kamu udah mendapatkan fashion sketch itu, kamu langsung menemukan titik baliknya gitu ya, Kak? Atau gimana? Oh, titik balik, maksudnya udah titik kayak benar-benar kamu menyukai fashion banget gitu? Atau justru ada hal lain yang bikin Kakak punya pikiran untuk membuka usaha dari wardrobe ini?
1: Ya, emang suka sih kalau tapi kan yang dulu yang random itu masih masih belum fokus bikin kayak bikin hijab, bikin baju, bikin apa. Tapi setelah 2018 itu baru fokus kebaya.
0: Sampai sekarang fokusnya ke kebaya, Kak. Yeah. Berarti ini Cherry Wardrobe ini fokusnya ke kebaya gitu, Kak.
1: Yeah.
0: Kenapa memilih kebaya, Kak?
1: Karena ini ternyata kan di Malang banyak kan mahasiswa. Kalau dulu kan kebanyakan sewa gitu. Terus 2018 tuh trennya berubah, lebih banyak yang bikin custom. Jadi ternyata lebih banyak peminatnya di situ.
0: Akhirnya Kak Risa sendiri membuka usaha wardrobe ini untuk menerima custom dari teman-teman mahasiswa gitu.
1: Yeah.
0: Ingat nggak pesan pertama itu dulu gimana sih? Kan biasanya kan customer pertama tuh menjadi customer yang benar-benar nggak bisa dilupakan gitu, Kak. Dulu ingat nggak dia mahasiswa mana atau justru bukan mahasiswa? Ingat.
1: Mahasiswa UM.
0: Terus?
1: Dulu tuh kan maksudnya di luar keluarga sama teman ya. Terus dia taunya dari Instagram. Waktu itu portofolioku juga masih dikit banget. Terus bikin satu kebaya itu. Nah, setelah dari bikin satu orang itu, ada temennya satu lagi yang bikin. Terus mulai banyak yang minat.
0: Jadi pertama kalinya ada MLM ya, Kak ya. Mulut ke mulut gitu ya. Gimana sih perasaannya, Kak? Pertama kali dapat orderan dari orang yang gak dikenal tuh rasanya beda kan daripada orang yang kayak temen dari keluarga. Kakak sendiri ingat gak sih perasaan Kakak waktu mendapatkan orderan pertama dulu?
1: Agak deg-degan juga sih, takut kan, soalnya pertama kali bikin kebaya gitu. Tapi ya ternyata orangnya suka, alhamdulillah.
0: Pas ngejahitnya lumayan ke pressure juga gitu ya, Kak. Kalau dari Kakak sendiri memahami kebaya-kebaya itu dari umur berapa, Kak?
1: Iya, setelah lulus itu sih
0: langsung mendalaminya ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang benar-benar apa ya, kayak kebaya itu menjadi identitas juga untuk kamu akhirnya kayak.
1: Iya.
0: Terus kalau boleh tahu nih ya, pengalaman kakak di wardrobe ini atau di dari Cherry Blossom, Cherry Blossom lagi, Cherry Blossom parfum dong, iya. Cherry wardrobe, Cherry wardrobe sendiri ini kenapa kak dinamain Cherry wardrobe? Apakah ada apa namanya, ada makna khusus gitu?
1: Bacanya tuh Sherry.
0: Oh Sherry, sorry. Yeah. Kenapa dari tadi tidak di, kenapa dari tadi tidak dikoreksi?
1: Ayo, dari bahasa Prancis itu kayak okay. Dear, kayak sayang gitu panggilan sayang.
0: Oh Sherry itu adalah panggilan sayang dari bahasa Prancis. Yeah. Oke, kita belajar bahasa Prancis juga di sini ya. Oke, dari Sherry. Kalau orang nggak tahu kiranya Cherry buah cherry mungkin ya. Tapi Sherry di sini adalah sebuah ungkapan sayang gitu dari bahasa Prancis. Jadi tetap memasukkan unsur Prancisnya juga di usahanya kakak kita. Oke, baiklah Prado, nanti kita juga akan berbincang-bincang lagi bersama dengan Kak Arissa Lestari. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa pilihan lagu buat kamu di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

perahu beganduang. Tahukah kamu perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, perahu beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

0: Pol Pro 2, kamu masih balik lagi dengan Fakih di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Masih bersama dengan Risa Lestari, merupakan owner dari Sherry Wardrobe. Benar enggak sih Sherry gitu ya?
1: Benar
0: kan sekarang? Tadi salah Pol Pro 2, aku udah diprotes sama Kak Risa, katanya masalah penyebutannya bukan Cherry tapi Sherry. Ini merupakan dari bahasa Perancis gitu ya, Sherry. Dan Kak Risa, aku pengen nanya deh Kak, sebenarnya Kak Risa ini benar-benar fokus tadi udah dijelasin ya bahwasanya ketika udah kelar atau lulus kuliah waktu itu masalahnya nih kuliahnya di bidang ini ya, tentang produk sastra Perancis teman. Tapi kalau menurut Kak Risa sendiri, apa sih Kak yang mendasari Kakak benar-benar mencintai sebuah fashion gitu Kak? Apakah dari kecil tadi udah disampaikan, apakah juga Kakak sering try on, apa justru Kakak tipe orang yang memakaikan orang lain? Karena ada tipe kalau desainer-desainer yang dari kecil suka bereksperimen ke diri sendiri, ada yang juga bereksperimen ke orang lain.
1: Kalau aku tipe yang dua-duanya sih.
0: Oh, gitu, dua-duanya gitu.
1: Aku biasanya tuh sering nggak nemu sesuai yang aku mau gitu di pasaran. Jadi awalnya bikin buat diri sendiri dulu yang sesuai aku mau gitu.
0: Gitu. Apakah salah satu brand yang dipakai sekarang ada karyanya Kakak juga?
1: Ini celana bikin sendiri sama baju.
0: Baju luaran itu?
1: Bukan yang dalam.
0: Oh, dalaman itu. Wow, jadi kayak semisal kalau bahasa orang awamnya Kakak tuh hanya beli bahannya saja ya. Jadi daripada beli di luar dengan harga yang sangat mahal gitu, Kakak membelinya dengan bahannya saja lalu Kakak try on sendiri, terus kayak Kakak sketch sendiri gitu kan. Tapi kalau dari menurut Kakak sendiri, kenapa sih Kak orang itu masih suka dengan kebaya, masih banyak diminati juga apalagi di era yang sangat modern, banyak banget kan fashion-fashion yang mungkin bisa kita pakai di wisuda gitu.
1: Kalau menurutku udah bergeser gitu. Kalau dulu kan orang pakai kebaya itu identiknya kebaya pakem gitu. Warna-warnanya dulu juga cerah-cerah gitu kan. Nah kalau Sherry Wardrobe itu warnanya warna soft, warna pastel. Terus desainnya juga yang lebih modern gitu. Jarang aku bikin kebaya yang benar-benar pakem gitu.
0: Kalau dari menurut saya sendiri, bagaimana sih perkembangan dari kebaya sendiri di Indonesia Kak di saat ini?
1: Menurutku sekarang malah lebih banyak lagi kan peminatnya. Terus juga mulai dibikin yang versi daily juga kan. Jadi dibikin yang lebih pop gitu, lebih seru-seru sekarang. Kayaknya Gen Z itu seleranya beda banget sama yang milenial. Kalau milenial kan lebih suka yang teratur gitu. Kalau Gen Z bener-bener explore dan mereka gak suka kayak kotak-kotak gitu loh. Kayak berani, lebih berani explore.
0: Jadi eksperimental banget anaknya gitu ya. Kayak Gen Z itu benar-benar kayak ya udah aku pengen berbeda dengan yang lainnya gitu. Kalau dari Cherry Blossom sendiri, apakah cuman target marketingnya cuman mahasiswa atau ada target-target lainnya Kak?
1: Kebanyakan mahasiswa sih, tapi ada beberapa yang kayak bikin kebaya wisuda, terus kalau lebaran juga bikin baju keluarga gitu. Sesuai pesen aja sih.
0: Sesuai dengan peminat juga gitu-gitu ya Kak ya. Kalau dari model kebaya seperti apa Kak yang banyak diminati saat ini Kak?
1: Kalau sekarang tuh lebih banyak yang tabrak-tabrak warna, tapi warnanya pastel. Kayak misal atasannya pink, terus songketnya warna biru, terus payetnya warna biru gitu.
0: Warna-warna kue gitu ya. Tapi banyak banget diminati sekarang. Kalau orang dulu kan meskipun warnanya cerah itu pastinya yang senada gitu kan ya Kak. Kalau pink-pink sama ke bawah, kalau hijau-hijau semuanya. Tapi kalau yang sekarang trennya adalah berbeda gitu kan. Tapi gimana sih Kak cara memaknai Kakak itu, antara kan tentunya kebaya ini menjadi salah satu warisan dari Indonesia gitu kan, banyak hal filosofi di sananya. Bagaimana cara Kak Risa sendiri menghubungkan dari unsur modern dan juga tradisional di setiap karya dari Sherry Wardrobe ini Kak?
1: Kalau aku sih biasanya yang dieksplor itu yang kebayanya. Terus kalau yang roknya itu benar-benar batik atau pakai wastra gitu. Jadi masih ada unsur wastranya tapi juga ada unsur modern gitu.
0: Gitu, jadi benar-benar kayak bisa menggabungkan gitu ya antara modern dan juga masih ada sisi pakemnya juga di batiknya. Karena memang batik dan juga songket itu punya filosofinya sendiri gitu Kak ya. Tapi kalau menurut Kak sendiri gimana sih Kak tantangan terbesar di era yang begitu banyak tantangannya, banyaknya Gen Z yang mudah explore juga. Kalau menurut Kakak di setiap desain yang Kakak ciptakan ini, apa yang menjadi tantangan terbesar? Dimulai dari apakah desainnya, apakah teknik menjahitnya atau gimana, atau bahannya atau gimana Kak?
1: Ini sih mungkin di era yang sekarang serba cepet gitu. Jadi kita juga harus cepet juga ngikutin tren, harus paham juga selera pasar sekarang gimana. Kalau yang teknik-teknik sih nggak terlalu ini sih. Maksudnya kan
0: sombong juga ya.
1: Kalau kebanyakan sih mah gitu-gitu kan.
0: Iya. Tapi kalau menurut kakak dari beberapa baju atau wardrobe yang udah dibuat sama Kak Risa ini, paling sulit ini adalah teknik di baju apa Kak?
1: Mungkin paling sulitnya di payetnya itu, kayak pasang mutiaranya, pernak-perniknya itu kan butuh waktu yang lama kan. Dan harus teliti, kalau ada salah dikit nanti merasa kayak nyaman gitu, meskipun dari jauh nggak kelihatan, tapi kan kita yang bikin kayak merasa detail. Ini harus dibongkar lagi gitu.
0: Dan sebenarnya kalau payet-payet itu kan juga ada polanya gitu ya kak ya. Makanya susah banget gitu kan untuk bisa bikin bikin cakep. Karena kalau aku lihat dari orang awam, kebaya itu kalau terlalu banyak payetnya juga nggak bagus, terlalu dikit juga nggak bagus gitu ya kak. Untuk menjadi simpel itu kan justru yang paling susah ya kak ya. Tapi dari kakak sendiri ada nggak sih tim yang membantu kak saat ini?
1: Ada. Tapi kebanyakan tuh kayak freelance, jadi per project gitu. Kayak aku memanfaatkan tetangga sama teman-teman gitu, kayak per project. Jadi kalau yang karyawan tetap gitu
0: nggak ada, belum
1: iya,
0: ada.
1: Iya belum ada. Sempat ada tapi udah keluar, belum nemu yang penggantinya.
0: Belum ada yang cocok juga gitu kan. Tapi kalau kakak mau memasarkannya sendiri di mana aja sih kak?
1: Yang paling banyak di Instagram sama TikTok sih.
0: Banyak juga peminatnya. Di musim wisuda biasanya bisa sampai berapa pesanan kak kalau satu universitas itu?
1: Agak random sih, soalnya customerku kebanyakan itu malah dari luar kota.
0: Iya. Jadi ngirimnya ke luar kota juga?
1: Iya, pernah ke luar negeri juga sih.
0: Oh iya? Kemana kak waktu itu kak?
1: Malaysia sama Singapura.
0: Oh, mereka asli sana atau orang Indonesia yang di sana?
1: Kalau yang Singapura itu orang Indonesia. Kalau yang Malaysia itu ada yang orang Malaysia, ada juga orang Indonesia yang di Malaysia.
0: Oh, bukan cuma sekali doang yang ke Malaysia, beberapa kali juga. Gimana sih kira perasaan pertama kali kan? Otomatis setiap usaha tuh pasti ada yang namanya tingkatan juga kan ya. Maksudnya ada leveling juga. Pertama, gimana cara kamu dapetin customer pertama, terus mendapatkan kayak kesempatan pertama dan lain-lain. Dan ini apa perasaan kakak waktu itu dihubungi oleh customer yang nggak di Indonesia? Ya gitu. Menyangka enggak?
1: Enggak sih. Dulu dari TikTok kan videoku pernah FYP, terus dari situ kayak banyak orang-orang Malaysia gitu. Kan enggak semua deal juga kan. Nah, waktu deal itu aku bingung ini pengirimannya gimana, itunya gimana gitu. Tapi kan ada teman-teman kan yang udah dulu usahanya lebih dulu. Jadi aku tanya-tanya ke mereka gitu.
0: Menurut kakak gampang atau susah ngirim ke luar negeri itu?
1: Gampang ternyata.
0: Oh ternyata gampang. Apa yang harus dipersiapkan sih kak kalau ekspedisi luar negeri itu?
1: Kalau Malaysia tuh gampang sih, cuma kayak ekspedisi biasa. Cuma kalau yang Singapura itu harus nyiapin kayak surat residennya mereka itu loh, surat keterangan mereka bener-bener warga, warga yang tinggal di sana.
0: Jadi bener-bener kayak lumayan ketat juga ya kalau dari Singapura sendiri gitu kan. Tapi kalau yang di Malaysia hampir sama dengan pengiriman paket di Indonesia gitu ya.
1: Dan juga cepet juga sama kayak di Indonesia.
0: Woy, berapa hari kak?
1: Semingguan nyampe.
0: Oh my god, jadi benar-benar kayak ternyata ini sangat memudahkan kakak juga ya ketika ada apa namanya, ada dari pemesanan luar negeri khususnya dari Malaysia juga nggak merasa worry barangnya terlalu lama di ekspedisi gitu kan. Itu berapa baju kak yang udah keluar negeri kak?
1: Lupa sih, soalnya orangnya tuh ribet order lagi tiap tahun.
0: Oh, tiap tahun sering beli.
1: Kayak iya, kayak lebaran gitu biasanya pesan lagi buat sekeluarga gitu.
0: Oh ya? Oh my god, lucu banget ya kalau kita lihat tahun 2022. Tapi kalau menurut kakak lebih enak dapat customer luar negeri atau dalam negeri?
1: Sebenarnya lebih enak luar negeri sih, soalnya
0: cuannya lebih gede gitu ya.
1: Terus biasanya mereka tuh juga nggak terlalu ini loh, kayak kalau yang di
0: Indo
1: kadang kan kayak suka ini kurang gitu.
0: Kalau dari luar negeri enggak langsung.
1: Iya, biasanya tuh kalau mereka udah cocok udah gitu,
0: enggak revisi. Iya, enggak ada revisi-revisi lagi gitu. Tapi aku juga kepo sih ya. Sebenarnya apa sih yang mereka minta? Maksudnya desain-desain kan otomatis kan Cherry Blossom itu banyak banget desainnya kan, bukan cuma satu baju doang. Namanya juga kebaya kan pasti ada yang kebaya model Sabrina, ada kebaya yang lebih kejanggan, kan banyak banget ini ya. Kalau mereka sendiri dari teman-teman luar negeri khususnya Malaysia dan Singapura, mereka tuh sukanya kebaya yang seperti apa, Kak?
1: Kalau yang orang luar tuh biasanya lebih simpel sih, lebih pakem kayak kebaya yang panjang-panjang gitu. Kan orang Malaysia biasanya suka baju kurung yang kayak gitu, terus yang bordir. Terus warnanya biasanya lebih suka yang agak gelap. Kayak navy, terus kayak warna-warna yang lebih aman lah.
0: Jadi memang beda. Tapi kalau dari akhir-akhir ini yang paling sering dapat pesanan kayak model apa, Kak?
1: Yang tadi yang warnanya taprak-taprak. Kayak warna pink terus dipaduin warna biru. Terus kayak warna burgundy dipaduin sama warna nude gitu.
0: Jadi benar-benar kayak senabrak itu ya anak-anak zaman sekarang, Kak. Dan menurut Kakak sendiri ada enggak sih satu inspirasi kayak role model buat Kakak banget? Aku nih benar-benar kayak mengikuti orang ini mulai dari kayak gimana cara membangun bisnis, bagaimana cara mencintai setiap desainnya, setiap kayak mungkin menjadi apa ya? Kayak inspiratif banget jadi Kak di dunia wardrobe ini. Kalau menurut dari Kak Cherry ini Kak Risa sendiri siapa, Kak?
1: Banyak sih, kalau yang benar-benar aku suka banget itu yang dari luar negeri ya. Aku suka Yves Saint Laurent. Kalau yang dari Indonesia tuh aku suka Ria Miranda, karena kan sama-sama suka soft, pastel gitu.
0: Meskipun yang jabat sekarang malah nabrak-nabrak ya.
1: Iya, tapi tetap pastel
0: orangnya. Pastel lah, tapi kalau dari Kakak sendiri kan pasti desainer punya di signature ya. Pasti punya signature design. Kalau dari signature desainnya Cherry Cherry Wardrobe ini apa, Kak?
1: Tadi pastel, terus feminim.
0: Dari desainnya, apakah ada ciri khas khusus? Mungkin kayak lebih suka yang sering panjang, apakah justru ada kebaya crop top? Ini banyak banget kan sekarang, kan ada tuh kemarin.
1: Kalau yang koleksi terbaruku tuh aku bikin ala-ala fairy gitu. Jadi kayak peri-peri, tapi warnanya soft.
0: Fairytale gitu ya. Ih, lucu banget ya sih. Maksudnya kayak kalau kita lihat fairytale itu kan lebih ke kayak apa ya, dress yang mengembang atau gimana-gimana, atau yang benar-benar kayak di luar negeri. Tapi Kakak mencobanya untuk diubah dari menggunakan bahan yang mungkin lebih ke kebaya gitu ya, Kak.
1: Iya, kemarin itu biasanya kan buat fashion show gitu kan. Nah itu aku biasanya memanfaatkan kain-kain sisaku itu aku manfaatkan lagi buat dibikin baju baru gitu.
0: Sustainable ini ya, fashion juga ya. Karena memang benar-benar apa namanya, kita juga harus bisa bijak dalam menggunakan bahan. Kalau dari sustainable fashion sendiri, apakah lebih susah atau enggak, Kak? Itu kan sebahan ya. Otomatis berbeda dengan bahan utuh, anggap berapa meter yang tiba-tiba kita desain. Itu kan sangat mudah sekali untuk memotong dan mempolanya. Tapi ini kan sisa bahan ya, yang udah kepotong-potong. Apa sih yang menjadi titik tersusahnya, tersulitnya, Kak?
1: Biasanya ini ya, susah. Kita udah bikin desain, ternyata kayaknya kan gak sesuai kan. Jadi kadang kita harus fleksibel gitu, diubah desainnya sesuai sisa kain yang ada gitu. Tapi juga lebih seru juga kan kayak gitu.
0: Kan ini udah banyak nih yang pesen ya. Tapi aku pengen nanya nih ya, pernah gak sih buat desain yang gagal, Kak, awal-awal?
1: Pernah, kayak awal-awal banget dulu.
0: Waktu itu inget gak desain apa, Kak?
1: Ini sih buat oversize kan. Lebih susah kan.
0: Iya, karena oversize bukan kegedean ya tahun 2022, tapi cuttingannya berbeda. Karena orang itu melihatnya kan oversize sama
1: maksudnya
0: kegedean.
1: Maksudnya plus size.
0: Plus size gitu ya.
1: Iya, kan kebaya butuhnya fit, tapi kalau orangnya plus size kan kadang susah geraknya kan, kalau benar-benar fit. Tapi dari situ udah belajar lagi.
0: Waktu itu buat orang customer juga?
1: Iya.
0: Atau buat keluarga?
1: Ada yang buat keluarga, ada yang buat orang.
0: Yang gagal itu buat orang, buat keluarga.
1: Kebanyakan keluarga sih awal-awal.
0: Yang gagal. Mereka gimana responnya, Kak? Karena otomatis kan pasti ada titik di mana orang mengkomplain kan, Kak? Apakah ada komplain juga dulu?
1: Iya, kalau dari keluarga sih mungkin ini kan mereka lebih sabar kan ya, meskipun salah gitu masih bisa dibenerin gitu ya.
0: Tapi untungnya waktu itu keluarga yang mensupport juga gitu kan. Akhirnya itu juga menjadi titik kayak ya udah, namanya juga berusaha. Berusaha jam itu jangan terbang juga dibutuhkan. Gitu kan, apalagi kan ini aku kalau nggak mulai-mulai ya kapan bisa mempunyai jam terbang gitu. Akhirnya memberanikan diri meskipun waktu itu nggak tahu tekniknya gimana untuk yang plus size gitu ya. Tapi melihat desainmu yang dulu sama yang sekarang, pernah nggak sih kamu ketawa-ketawa sendiri, Kak? Apalagi kan sekarang nih udah lumayan bukan oke lagi, tapi luar biasa sampai pesanannya ke luar negeri. Terus melihat awal-awal desain itu kan pasti berbeda ya.
1: Kebetulan aku kalau desain itu cenderung sesuai ini sih, udah nemu DNA-nya gimana. Jadi gak ada yang benar-benar bikin aku kayak nyesel gitu.
0: Jadi benar-benar kayak ya udahlah, nikmati prosesnya aja gitu. Tapi
1: kalau yang di luar itu kan biasanya by request kan. Jadi aku ngikutin maunya customer gimana.
0: Tapi benar-benar kayak alhamdulillah customer tuh sangat suka gitu ya kayak. Yeah. Pernah enggak sih dapat customer yang bikin kamu benar-benar kayak bahagia banget gitu kan? Maksudnya kayak kadang kan kita ketika kita punya karya terus karya kita digunakan dan sangat diapresiasi itu kan beda rasanya ya kayaknya. Yeah. Pernah enggak sih dapat customer yang seperti itu?
1: Sering sih. Ada kayak customer yang udah repeat sampai berapa kali gitu kayak tiap tahun. Terus kayak dia ulang tahun bikin, kondangan bikin sampai udah ini loh. Kayak udah temen gitu.
0: Oke, udah kayak saling klop gitu akhirnya ya kalian.
1: Iya, sampai udah kayak paham selera masing-masing lah.
0: Jadi si customer pun juga enggak susah-susah untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan juga ya kayak. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat teman pro 2 memang kasta tertinggi di dalam bisnis itu bukan customer baru ya, tapi repeat order berarti.
1: Iya, benar.
0: Kalau repeat order itu mereka suka dengan apa yang kita desainkan atau kita buat teman pro 2. Oke, baik teman pro 2, sebelum kita melanjutkan aktivitas ngobrol kita di siang hari ini, masih ada beberapa lagu lagi untuk kamu, jadi kamu jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibuy, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

0: Nomor Pro 2, selamat siang. Dan masih bersama dengan Fakih di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Dan masih bersama dengan Risa Lestari, owner dari Sherry Wardrobe Tahun Pro 2. Kak Risa, aku pengen nanya sih ke kakak nih ya, apa sih kak harapan terbesar untuk kakak kedepannya bersama dengan Sherry Blossom?
1: Sherry
0: Wardrobe, sorry. Aku kepikiran Sakura aja.
1: Ya, harapannya ini sih, sekarang kan masih fokus on aja, jadi semoga kedepannya punya offline store gitu, sama bisa bikin lebih banyak kebaya buat orang, bisa semakin bermanfaat, bisa semakin banyak karyawan juga.
0: Amin. Jadi kayak bukan cuman memperluaskan dari karya-karya kakak, tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar kakak juga gitu. Ada nggak sih kak, ini menjadi pertanyaan terakhir untuk hari ini gitu kan, ada nggak sih yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha tapi takut banget, takut gagal, takut nggak diterima oleh masyarakat, bahkan banyak sekali ketakutan yang mungkin itu juga bisa menghambat untuk mereka berkarya.
1: Kalau menurutku sih, kalau orang bilang mudah, nggak mudah kan emang. Jadi lebih banyak belajar terus sih. Sama kalau sekarang tuh kan banyak yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa nonton YouTube, bisa belajar. Banyak lah ini, kalau mau belajar tuh sumbernya ada banyak. Banyak belajar sih kalau benar-benar pengen mulai.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Risa Lestari, owner dari Sherry Wardrobe, yang udah banyak sekali kita bincang-bincang mengenai tentang kebaya, bagaimana memulai bisnis dari nol menurut Kak Sherry tadi, Kak Risa tadi. Ternyata Kak Risa ini bukan dari bukan dari jurusan fashion atau
1: tata busana.
0: Tapi Kak Risa ini berawal dari anak sastra Prancis. Tapi Kak Risa juga membuktikan bahwasannya jurusan itu bukan jadi penghalang juga untuk kita memulai usaha yang sesuai dengan kita inginkan atau hobi kita gitu ya kak. Sekali lagi terima kasih buat Kak Risa udah main-main dari Pro 2 Malang juga. Dan semoga menjadi kisah inspiratif untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya Kak Risa. Dan baik untuk teman Pro 2, kamu masih bersama Fakih sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beberapa lagu yang nanti aku putarkan buat kamu semuanya teman Pro 2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sahur Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti ada informasi-informasi terupdate dari olahraga Sahur Pro 2. Di mana informasi selanjutnya nih, ada Johan Zarco. Ini ternyata sudah pulang dari rumah sakit usai crash horror MotoGP Kataluya Sahur Pro 2. Dan selanjutnya nih ya, masih ada pembalap Asia. Ini juga mengadu kecepatannya di Indonesia Track Cup 2026. Di mana informasi-informasi olahraga lainnya juga masih akan saya hadirkan buat kamu semuanya Sahur Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap temenin Fakih di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, di mana informasi pertama dari dunia olahraga ada Johan Zarco yang sudah pulang dari rumah sakit usai dari crash horror motor GP Katulai Teman Pro 2. Di mana kabar baik terkait Johan Zarco, rider Prancis ini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit ya usai mengalami crash horror pada motor GP Cataluya. Sebelumnya pembalap LCR Honda tersebut sempat dirawat semalam untuk observasi setelah kecelakaan mengerikan di Barcelona Tahun Pro 2. Insiden terjadi saat restart kedua balapan motor GP Cataluya. Zarco terlibat tabrakan dengan Luca Marini dan Francisco Bagnaia di tikungan 1 Tahun Pro 2. Motor Zarco kemudian tersangkut dengan Ducati milik Bagnaia sebelum keduanya meluncur ke gravel. Dan insiden itu membuat Zarco harus langsung dilarikan ke rumah sakit untuk pembersihan lebih lanjut Tahun Pro 2. Meski crash terlihat mengerikan, Zarco beruntung terhindar dari cedera serius Tahun Pro 2 dalam update resmi pada hari Minggu kemarin. LCR Honda menjelaskan kondisi Zarco di mana setelah kecelakaan tersebut di saat kedua Grand Prix hari Minggu di sirkuit de Barcelona Cataluya, riders Prancis Johan Zarco mengalami cedera ligamen Tahun Pro 2 ligamen di mana cruciatum anterior dan posterior serta cedera meniskus medial, dan juga ia mengalami robekan kecil fibula di area peregangan kaki Tahun Pro 2. LCR Honda sebelumnya juga memastikan Zarco akan tetap menjalani observasi semalam sebelum pulang ke Prancis untuk pemeriksaan lebih lanjut Tahun Pro 2. Sedangkan update terbaru di hari Senin kemarin yang dilansir oleh crash.net, LCR Honda memastikan Zarco sudah meninggalkan rumah sakit dan pulang ke Prancis, di mana riders berusia 35 tahun itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan dengan spesialis lutut terkenal Dr. Bertrand Soneri Cotet di Lyon Tahun Pro 2.

Yudi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tahun Pro 2 informasi selanjutnya hadir dari pembalap Asia di barat tahun Pro 2. Persaingan sangat warnai, sengit pernai Indonesia Track Cup Tour 2026 di Velodrome Jakarta. Di mana pembalap dari 6 negara Asia adu kecepatan dalam balapan yang menyenangkan tahun Pro 2, di mana para atlet balap sepeda lintas memacu kecepatan saat berlaga dalam Indonesia Track Cup Tour 2026 di Jakarta International Velodrome pada hari Rabu ini tahun Pro 2. Sebenarnya kejuaraan yang berlangsung pada tanggal 6 Mei tahun Pro 2. Kejuaraan ini berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 Mei 2026 dan hal ini diikuti oleh atlet dari Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, India dan juga Malaysia tahun 2022.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah heksakosioihexekontaheksasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Teman Pro 2, ini ada informasi dari Radio Republik Indonesia. Di mana kita gimana sih jadinya kalau ratusan seniman muda bersatu di atas panggung dan membawa kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke dalam satu harmoni. Pastinya sangat seru dan megah, Teman Pro 2. Hal ini buat kamu semuanya memang gak boleh melewatin yang namanya mahakarya tahunan dari program studi pendidikan seni pertunjukan Universitas Negeri Malang, di mana pagelaran seni pertunjukan ke-17 Invite di Fraternus Stone Pro 2 mengusung tema Two Soul One Horizon. Pagelaran ini menjadi simbol persaudaraan tanpa batas lewat kolaborasi epik seni tari dan musik. Enggak tanggung-tanggung nih Teman Pro 2, ada lebih dari 200 mahasiswa yang siap menggebrak panggung dan memanjakan mata kamu dengan keeksotisan budaya Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera hingga Indonesia Timur, Teman Pro 2. Dan buat kamu harus dicatat tanggalnya, ini ada di hari besok, Teman Pro 2, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, bertepat di Gedung Geraha Tirta, Teman Pro 2. Jadi saksikan kreativitas tanpa batas generasi muda dalam melestarikan budaya Nusantara melalui Infinity Fraternus Two Soul One Horizon. Jangan sampai kelewatan ya, Teman Pro 2.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berwarna.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Beberapa menit ke depan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini ada beberapa informasi entertainment yang akan membersamai kita selama beberapa menit ke depan tahun 2022. Masih dengan beberapa lagu juga yang aku udah siapkan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap temanin Faki di sini.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Nomor 2 ini ada juga informasi yang sangat menyenangkan dari musisi Maya Estianti, Estianti gitu ya, di mana dia juga pamer gondong cucunya, Baby Soleil Zephora Ghazali, nomor 2. Di mana Bunda Maya tahun produk memamerkan di unggahan media sosialnya, dan kini Maya Estianti resmi menyandang status sebagai nenek dari kelahiran putri cantik Al Ghazali dan juga Al Syiat tahun produk. Di mana hal ini dalam unggahan itu tampak Maya tengah menggendong Baby Soleil tahun produk dengan penuh kasih sayang. Ia juga mengaku seperti merasa jatuh cinta lagi atas kelahiran cucu pertamanya tahun produk. Foto Bunda Maya ini juga saat menggendong cucu pun mengundang banyak respon orang netizen tahun Pro 2, di mana juga mereka beramai-ramai mengucapkan selamat atas status barunya sebagai nenek. Selain itu ada juga foto lain yang memperlihatkan dirinya tengah menggendong Baby Soleil bersama sang suami Irwan Musri, dan keduanya tengah berkunjung ke kediaman Al Ghazali untuk menengok sang cucu tahun Pro 2. Kalau kita lihat senyum Bunda Maya ini sangat sumeringah tahun Pro 2 di akun sosialnya Bunda Maya di @mayaestiansi Estianti Real, dan di mana dalam captionnya ia mengungkapkan euforia jadi oma, dari sejak kamu lahir semua terasa lebih hangat, hati terasa lebih lembut, tangisan dan senyuman kecilmu mengubah semua rutinitas dan membuat seseorang oma kembali berdebar seperti jatuh cinta untuk pertama kali. Kini hari-hari dimulai dan ditutup dengan melihat video-videomu, dan hari terasa selalu ingin cepat ketemu walaupun cuma untuk cium dan memeluk sebentar. Ya, kalau kita lihat memang nggak bisa kita rasakan ya Tahun Pro 2 untuk memeluknya langsung, tapi dari unggahan dan kata-kata Bunda Maya kita juga bisa merayakan dan merasakan bagaimana seorang nenek, apalagi ini cucu pertama, dapat menggendongnya secara langsung. Nggak bisa ini ya, kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi Tahun Pro 2. Sekali lagi kami ucapkan congratulations untuk Al dan juga Alsha Tahun Pro 2, dan juga untuk Bunda Maya atas kelahiran Baby Soleil tahun 2. Semoga nanti banyak harapan terindah untuk baby yang sangat gemas sekali tahun 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pro 2 di tengah melonjaknya nilai tukar rupiah ke dolar, tahun Pro 2 hal ini juga berimpact pada usaha dari Chef Arnold, di mana Chef Arnold sendiri menaikkan harga menu karena dagingnya impor tahun Pro 2. Di mana Arnold Purnomo juga dikenal sebagai Chef Arnold ini mengungkap dampak langsung kelemahan nilai tukar

0: Rupiah terhadap bisnis kuliner yang ia jalankan. Melalui media sosial Threads, juri ajang memasak MasterChef Indonesia itu juga mengaku terpaksa menaikkan harga menu restoran karena biaya bahan baku daging impor ikut melonjak juga tahun kedua. Chef Arnold pun menegaskan keputusan tersebut bukan karena ingin mengambil keuntungan lebih dari pelanggan, melainkan akibat kenaikan biaya operasional yang dipicu di penguatan dolar Amerika Serikat tahun pro-2. Dan ia juga memohon maaf atas kenaikan harga daging di restorannya. Ia juga bukan ingin men-overpricekan, tetapi hanya mau tidak mau merotin customer, tapi karena memang dolar naik dan karena daging di restorannya semuanya impor teman pro-2. Curahan hati Chef Arnold muncul di tengah kondisi rupiah yang sedang mengalami tekanan besar terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2022, dan sejumlah laporan ekonomi menyebut juga pelemahan rupiah dipicu kombinasi faktor global dan domestik, dimulai dari ketegangan geopolitik internasional dan penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dunia hingga arus modal asing keluar dari pasar domestik tahun 2022. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir kebersamaan kamu bersama dengan aku Faki tahun 2022, tapi kamu jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi di Sore Ceria ada Tania dan juga Vira Putri yang akan menemani kalian tahun pro 2. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Faki pamit undur diri dulu untuk edisi santai siang di hari Selasa ini tahun pro 2. Ketemu lagi bareng Faki besok di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Faki pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Info pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, vokalis rock asal Singapura Fuad Aziz resmi memulai perjalanan bermusiknya melalui perilisan single debut berjudul Putus pada 15 Mei 2026. Lagu tersebut dirilis di bawah naungan Buana Gema Studio. Single Putus menghadirkan nuansa rock emosional dengan pendekatan lirik yang personal dan jujur. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang perlahan kehilangan arah hingga akhirnya berakhir akibat keadaan, jarak emosional, dan waktu. Fuad Aziz mengaku terinspirasi dari band rock emosional seperti Evanescence, terutama dalam membangun atmosfer lagu dan penyampaian vokal yang penuh tekanan emosional. Sebagai rilisan perdana, Putus menjadi langkah awal Fuad Aziz memperkenalkan identitas musikalnya sebagai musisi yang berani menunjukkan sisi rentan melalui karya-karyanya. Putus kini sudah bisa dinikmati melalui playlist di radio dan telah tersedia di berbagai layanan streaming digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music melalui distribusi DistroKid. Informasi selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Batu terus mengenalkan potensi wisata alam melalui kegiatan Fun Trip Desa Wisata. Salah satu destinasi yang diperkenalkan adalah jalur pendakian menuju Gunung Bokong, Gunung Butak, dan Panderman. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katerina Diana Rahmani, mengatakan kawasan tersebut sebetulnya sudah terekspos tapi memang tidak secara luas. Jadi Katerina melihat itu hanya beberapa komunitas yang melakukan hiking yang datang ke sana. Menurut Katarina, lokasi tersebut kini mulai dikenal sebagai titik awal pendakian menuju beberapa gunung di Kota Batu. Wisatawan pemula pun mulai berdatangan untuk mencoba pengalaman wisata alam tersebut. Katarina Diana menjelaskan akses menuju lokasi cukup menantang karena tidak dapat dilalui kendaraan biasa. Pengunjung umumnya menggunakan jeep wisata atau motor trail untuk mencapai area pendakian. Katarina menilai tren wisata saat ini mulai bergeser ke wisata berbasis alam dan petualangan. Hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan muda yang tertarik mencoba jalur pendakian di kawasan tersebut. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Ya, teman Pro 2 ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri
1: dan juga Tania di sini teman Pro 2 di sore ceria spesial banget di hari Selasa. Ini tanggal berapa nih Vira nih?
0: Sekarang udah tanggal 19 Mei ya, 2020.
1: Enggak kerasa banget ya tiba-tiba udah 19 aja udah pertengahan Mei. Bener. Gitu.
0: Tak terasa. Tau
1: gak sih, aduh, mulai nih kalau sama Vira mulai. Harus nyambung-nyambung lirik lagu.
0: Benar, karena memang lirik-lirik lagu itu kan biasanya nyambung aja gitu.
1: Betul.
0: Kata-katanya itu pas gitu. Jadi bisa, sukanya spontan.
1: Uhuy.
0: Gitu teman Pro 2 ya.
1: Aduh, kalau sama Vira nih emang bawaannya emang harus semangat gitu.
0: Iya dong. Kita harus semangat teman Pro 2 gitu ya. Meskipun udah sore sekarang gitu ya. Dan tadi di Jalan Candi Panggung sendiri terlihat ada sedikit kemacetan gitu,
1: sedikit
0: ya,
1: padat gitu ya. Mungkin ini kali ya orang-orang udah mulai balik kerja, mungkin udah mulai jam-jamnya wayai mulai.
0: Benar teman Pro 2 gitu ya. Dan kita bakal menemani kamu gitu ya, melewati jalanan padat ini.
1: Betul.
0: Especially buat kamu yang memang melewati Jembatan Suhat.
1: Itu pasti macet banget sih, karena itu emang jalur utama. Kamu mau ke Batu juga lewat Suhat bisa gitu, terus mau ke pusat kota, ke alun-alun kan juga bisa lewat Suhat situ.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, di daerah Suhat, Kayu Tangan gitu kan. Kan jalan-jalan orang bingung nih. Ada yang dari sebelah kiri mau ke kanan, ada yang dari kanan mau ke kiri. Udah deh gitu.
1: Katenan bisa gini.
0: Nah, benar teman Pro 2. Kalau misalkan mau belok jangan lupa lampu sennya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jangan tiba-tiba menggo gitu ya.
0: Benar-benar. Dan juga kalau misalkan kamu mau berubah belok, jalur gitu ya teman Pro 2, spion. Dilihat spionnya teman Pro 2. Jangan tiba-tiba langsung masuk gitu
1: nah,
0: aja.
1: Nah itu, motor dan mobil difasilitasi spion. Bener. Harap digunakan dengan baik gitu ya teman Pro 2.
0: Betul, jangan malah diambil gitu. Hanya demi estetika semata teman Pro 2 ya.
1: Itu dia, jadi mungkin di macet-macetan ini aku sama Vira bisa nemenin kamu nih ya teman Pro 2. Dan aku sama Vira juga bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam pastinya.
0: Benul. Dan dengan berbagai informasi gitu ya, di jam 3 ini kita bakal kasih kamu berbagai informasi seputar Malang Raya.
1: Betul, apalagi buat kamu yang emang lagi di jalan gitu. Jadi sambil menikmati kota Malang, sambil kita memberikan informasi tentang Malang Raya ini.
0: Betul banget teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke informasi pertama gitu ya, kita dengarkan dulu ada satu lagu ikonik datang dari Sal Priadi dengan
1: Malang Suantai Sayang. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Tell me a bit about yourself.

0: Ya teman Pro 2, sebuah lagu datang dari Henry Moody dengan mood swing.
1: Judul apa tuh? Mood swing.
0: Mood swing sama Pro 2 gitu ya. Aduh apalagi akhir-akhir ini banyak banget teman-teman aku dan juga aku.
1: Aku menyebut teman-teman kamu apa kamu?
0: Aku dan teman-temanku yang lain gitu ya. Okay. Kita lagi sering banget sama mood swing sama Pro 2, apalagi ciwi-ciwi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Sering ada tamu bulanan datang gitu. Betul. Gampang banget mood swing gitu. Ya, ditambah lagi teman Pro 2 sekarang perekonomian kita gitu ya yang tiap
1: sedang,
0: hari mendapat informasi yang dark gitu.
1: Sedang tidak baik-baik aja ini perekonomian kita ya teman Pro 2.
0: Benul-benul banget teman Pro 2. Dan ternyata nih gitu ya, pelemahan rupiah ini juga dinilai sangat-sangat berdampak loh ke dapur rumah tangga dari warga Kota Malang sendiri teman Pro 2 gitu ya. Jadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini memang mulai dikhawatirkan berdampak pada pengeluaran rumah tangga masyarakat yang ada di Kota Malang nih. Kenaikan harga bahan impor disebut berpotensi memicu efek berantai terhadap kebutuhan sehari-hari dari masyarakat nih teman Pro 2.
1: Betul banget. Dan ini ada pengajar ekonomi pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Yunan Syaifullah, ini mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor ini membuat pelemahan rupiah memang sulit dihindari dampaknya oleh masyarakat gitu ya, karena harga bahan pokok ini naik seperti tahu tempe karena 90% kebutuhan kedelai nasional ini masih didatangkan dari luar negeri gitu ya. Dan kemudian BBM kita dan transportasi ini, karena Indonesia juga masih ketergantungan impor minyak dan juga energi sehingga ini berdampak juga pada belanja bulanan jadi lebih mahal lagi ya teman Pro 2. Dan menurut Ayunan ini banyak juga masyarakat yang menganggap pelemahan rupiah ini tidak akan berdampak langsung gitu ya selama tidak membeli barang impor. Padahal nih kenaikan biaya produksi industri dalam negeri ini tetap akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok kita.
0: Benar, jadi sebenarnya beli ataupun enggak gitu ya terhadap barang impor ini mereka bakal tetap berefek teman Pro 2 gitu. Ya mulai dari BBM, bahan baku yang lain, biaya produksi ini juga naik gitu ya, karena pelemahan rupiah ini memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat teman Pro 2 gitu ya. Beliau juga mengingatkan gitu biar lebih bijak lagi nih mengatur keuangan di tengah kondisi ekonomi yang sangat fluktuatif ini, salah satunya dengan mengutamakan kebutuhan pokok dan juga menunda pembelian barang yang sensitif terhadap kurs dolar teman Pro 2. Jadi memang harus diprioritaskan gitu ya kebutuhan utama kamu dan juga membeli pembelian yang sensitif terhadap dolar gitu ya, kayak handphone baru teman Pro 2 itu nanti dulu
1: ditahan
0: gitu ya.
1: Dulu gitu.
0: Benar, tapi untuk menjaga nilai aset jangka panjang gitu ya, sebagian tabungan ini bisa kamu diversifikasi ke emas, ke reksadana gitu ya, ataupun ke saham sektor defensif secukupnya aja buat mengurangi resiko nih teman Pro 2.
1: Betul, dan ini Ayunan juga menyoroti tren penggunaan layanan pay later yang dinilai ini juga bisa memperburuk kondisi finansial masyarakat nih jika tidak dikendalikan gitu teman Bro 2. Jadi memang kebiasaan masyarakat ini ya memang ada yang hobi-hobi untuk pay later gitu ya. Dan ini membuat mereka semua itu terlena lah dengan pay later ini. Dan kebiasaan ini juga membuat ilusi kalau kita ini punya uang lebih, padahal itu tuh sebenarnya utang guys. Jadi bunga dan denda ini juga terlambat membayar dapat menguras habis uang kita juga teman Pro 2 ya. Dan di sisi lain Ayunan ini juga melihat pelemahan rupiah juga membuka peluang nih bagi generasi muda untuk mendapatkan penghasilan berbasis dolar melalui pekerjaan digital, karena memang ya sekarang ini anak muda bisa mempelajari keahlian digital dan juga membangun pekerjaan sampingan sesuai minat gitu. Misalnya ini bisa jadi konten kreator atau bisa juga jadi penulis buat kamu yang kebanyakan imajinasi gitu.
0: Benar, benar.
1: Jadi emang keahlian yang bisa menghasilkan pendapatan dolar saat ini tuh justru menjadi peluang nih saat rupiah ini lagi melemah gitu ya.
0: Betul teman Pro 2. Sementara itu ada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, ini menilai kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Kota Malang sejauh ini juga masih tergolong aman nih, meski nilai tukar rupiah melemah teman Pro 2 gitu ya. Meskipun demikian, Eko mengakui komoditas berbasis impor seperti kedelai tetap berpotensi mengalami kenaikan harga gitu ya.
1: Dan menurutnya ini pelaku usaha berbahan baku impor ini perlu mulai menyesuaikan strategi produksi nih agar tetap mampu bertahan di tengah fluktuasi nilai tukar gitu teman Pro 2. Yes, jadi memang benar. Kita juga nggak bisa intervensi harga dari daerah gitu ya. Yang bisa dilakukan ini saat ini adalah lebih bijak lagi dalam menggunakan barang impor terutama untuk kebutuhan usaha gitu. Jadi meski ada ancaman kenaikan harga gitu, Eko juga memastikan konsumsi tempe masyarakat Kota Malang ini masih tetap stabil gitu.
0: Yes, benar banget nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang harus pintar-pintar gitu ya. Especially buat kamu teman Pro 2, anak-anak muda gitu. Kalau misalkan ada konser gitu ya dalam satu bulan misal ada beberapa konser yang cukup menggiurkan gitu bintang tamunya, coba
1: Dipilah-pilah dulu,
0: dilihat lagi segi keuangan kamu teman Pro 2 gitu ya.
1: Karena emang anak-anak muda ini hobi untuk menghabiskan uangnya itu lebih cepat gitu ya.
0: Bener.
1: Ada info-info ngopi nongkrong tuh langsung gas gitu.
0: Betul. Kok misalkan tahun kemarin, 2 tahun kemarin gas-gas aja gak apa-apa sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau sekarang kita lihat nilai rupiah yang makin keok ini gitu ya, kita harus pintar-pintar memilah uang. Betul. Dan juga memutar uang kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Indeks ekonomi emang harus benar-benar sepintar-pintarnya untuk mengelola uang kita sendiri teman Pro 2.
0: Benar, benar banget nih. Atau enggak ini uangnya dikeluarkan buat beli kit menumbuhkan tanaman, tau gak sih? Kan ada
1: lucu
0: kan?
1: Lucu sih.
0: Ada kan? Jadi kalau misalkan aku mau kampung, tinggal ambil aja tuh.
1: Betul. Tanaman kita sendiri gitu.
0: Betul. Yang sudah dibesarkan seperti anak sendiri.
1: Kayak malika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 Events.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman-teman, selamat sore. Masih barengan sama Tania dan juga Vira di sore ceria kali ini, teman Pro 2 yeah. di hari Selasa ini. Dan kali ini kita membawakan informasi gitu ya tentang produksi garam nih untuk di Malang Selatan ini melonjak berkat teknologi tunnel yang sampai 8 ton per bulannya nih, teman Pro 2. Jadi Bupati Malang HM Sanusi ini melakukan panen garam tunnel. Ini gimana ya cara menyebutnya ya? Tunnel gitu ya. Ini di Desa Sumberoto, kawasan Pantai Modangan pada hari Senin kemarin, teman Pro 2. Dan dalam kunjungan tersebut, Pemkab Malang ini mengapresiasi perkembangan produksi garam rakyat berbasis teknologi greenhouse yang kini mampu menghasilkan hingga 8 ton per bulannya.
1: Wow. Dan produksi garam tersebut juga dikelola oleh kelompok Sumberoto Makmur Sejahtera gitu ya, dengan metode greenhouse salt tunnel dan juga continuously dynamic mixing, teman Pro 2. Teknologi itu memanfaatkan rangka tertutup dari plastik UV buat mempercepat proses pengkristalan air laut sekaligus menjaga kualitas garamnya nih. HM Sanusi mengatakan produktivitas garam tunnel di wilayah tersebut juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu ya, dibandingkan dengan awal pengembangan nih. Jadi di sini produksi garam tunnelnya memang udah berkembang mulai dari 1 sampai 2 ton dan saat ini per bulannya udah mencapai 8 ton, teman Pro 2. Dengan harga 3.000 per kilogram gitu ya, yang dari awalnya di 1.500 per kilo.
0: Dan untuk mendukung pengembangan ini nih, teman Pro 2, Pemkab Malang ini sebelumnya telah memberikan hibah sebanyak 32 unit greenhouse tunnel. Dan selain itu juga ada bantuan dari APBN, ini juga menambah 10 unit greenhouse nih di kawasan tersebut, teman Pro 2. Dan di tahun depan Pemkab Malang ini akan membantu lagi nih untuk meningkatkan pengembangan produksi hingga 2 kali lipat, teman Pro 2. Dan Sanusi ini juga menjelaskan gitu ya, untuk pemerintah daerah ini akan terus untuk memberikan dukungan kepada petani garam tunnel agar produksinya ini semakin meningkat lagi. Pasalnya ini memang permintaan pasar terhadap garam ke tunnel ini dinilai cukup tinggi gitu ya. Dan menurutnya seluruh hasil produksi garam dari Sumberoto saat ini masih terserap pasar dengan harga jual berkisar 2.500 hingga 3.000 per kilogramnya, teman Pro 2.
1: Ya, dan selain produktivitasnya sendiri, kualitas garam tunnel asal Sumberoto ini juga dinilai unggul gitu ya. Garam yang dihasilkan memiliki warna putih bersih dengan kandungan NaCl di atas 95%, teman Pro 2, gitu ya. Dan mereka juga berharap pengembangan garam tunnel dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor produksi garam rakyat di Kabupaten Malang nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 gitu ya, bisa nih menjadi salah satu pilihan kamu gitu ya,
0: alternatif untuk, gitu ya.
1: Benul,
0: untuk ini cukup murah sih untuk harga 2.500 sampai 3.000 per kilogramnya nih.
1: Benar. Jadi buat ini ya, memutar juga perekonomian
0: itu,
1: gitu kan.
0: Itu tadi teman Pro 2.
1: Karena memang saling menyambung, tau gak sih?
0: Iya, masih nyambung sama tadi yang kita obrolin gitu ya, tentang perekonomian yang lagi lemah-lemahnya nih saat ini.
1: Betul. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di
0: 87,9 teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 22 masih di sore ceria kali ini dan masih juga barengan sama Tania dan juga Vira di sini ya, Tomo Pro 2. Ya,
1: yes, masih barengan kita berdua di sore ceria gitu ya. Tapi seperti biasa
0: di jam 4 ini pastinya kita enggak cuman berdua aja gitu ya, Vira.
1: Betul. Kita juga ditemenin sama teman-teman dari FLP Tomo Pro 2 gitu ya.
0: Jadi di studio kita udah ada Mbak Tika dan juga ada Mbak Intan nih di studio Pro 2 kita ya.
1: Kita sapa dulu, hai, selamat sore.
0: Sore.
1: Gimana nih kabarnya Mbak Tika dan juga Mbak Intan di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu ya. Mbak Tika boleh itu mic-nya agak di ya dekatkan. Dekatkan. Jangan jauh-jauh
0: gitu. Jangan malu-malu, kita semua harus mendengar suara Mbak Tika gitu ya.
1: Betul banget nih. By the way, Mbak Intan juga Mbak Tika ini kan dari FLP nih. Nah, bisa dijelaskan sedikit enggak sih banyak
0: sih. Banyak juga enggak apa-apa.
1: Jelaskan nih Mbak, FLP ini sebenarnya apa sih?
3: Siapa nih? Mbak Tika apa saya?
2: Kan aja sebagai ketua.
3: Iya. Okay. Baik. Kalau FLP sendiri singkatannya itu Forum Lingkar Pena. Jadi dia itu adalah organisasi kepenulisan yang dulu itu sekitar tahun 1997. Itu pendirinya ada 3 orang, ada Mbak Asma Nadia, Mbak Helvitiana Rosa, sama Mbak Mutmainah. Nah, awalnya itu dari kegelisahan beliau. Mbak Helvi ya waktu itu. Mbak Helvi merasa sastra Indonesia itu kok karya-karyanya banyak yang ada yang sastra wangi gitu-gitu ya. Nah, dari kegelisahan itulah beliau ngajak iseng-iseng ngajak adiknya Mbak Helvi, Mbak Asma, untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman kuliahnya ngadakan perkumpulan ya organisasi kecil-kecilan. Tapi tidak terasa sampai sekarang jadi makin besar. Bahkan sekarang itu cabangnya ada di Arab, ada di Malaysia, ada di Jepang. Jadi mendunia lah. Gitu.
0: Luar biasa sekali sampai internasional nih jangkauannya teman Pro 2.
1: Oke, jadi FLP ini sebenarnya adalah Forum Lingkar Pena yang berisi para penulis kah atau orang-orang yang cuma suka baca buku atau enggak orang-orang yang dulunya memang suka baca buku dan mau belajar untuk menulis.
3: Dan Mbak Tika mungkin?
2: Sebenarnya kalau sekarang lebih melebar lagi. Kalau dulu mungkin yang suka nulis ya, suka nulis kan otomatis suka baca. Yang suka baca pun juga gak apa-apa sih gabung di FLP. Cuman sekarang itu berhubung namanya literasi digital itu kan udah luas banget. Jadi sekarang konten kreator pun itu biasanya ini juga kita apa namanya gabung juga di FLP. Dan teman-teman yang penulis pun itu sekarang udah jadi konten kreator juga gitu. Jadi literasinya udah berkembang banget jadi literasi digital gitu.
0: Oke. Jadi emang sudah sangat amat merambat ke dunia media sosial juga gitu ya, ke digital. Nah, tapi kalau untuk konten kreatornya sendiri ini Mbak, biasanya konten-konten yang dibuat itu seperti apa sih Mbak?
2: Macam-macam juga. Jadi ada musikalisasi puisi. Biasanya diuploadnya di YouTube. Kemudian bikin film-film pendek. Kemudian apa lagi ya kalau
3: ya konten-konten hiburan gitu anak-anak biasanya bikin juga sih.
2: Iya.
0: Oh, pokoknya yang berhubungan dengan sastra gitu ya. Ada pembacaan puisi, terus mungkin ada nggak sih kayak drama-drama atau teater gitu?
2: Ada. Jadi malah kita punya program FLP Malang itu akan ada workshop penulisan naskah drama anak.
0: Workshop ya tapi
2: ya, workshop. Nanti kalau yang tertarik mau join nanti kepoin aja IG-nya FLP Malang.
1: Boleh banget nih teman Pro 2 gitu ya. Buat kamu yang suka nulis gitu ya. Tapi bisa gak sih teman-teman Pro 2 gitu ya, yang dia cuman ini, dia gak ada apa namanya kayak dasar fondasi buat bisa menulis kayak gitu ya. Dia cuman bisa, ya dia cuman suka baca
0: atau
1: buku aja,
0: emang cuman hobinya aja gitu.
1: Bener, dan dia mau ikutan gabung FLP bisa gak?
2: Bisa
3: banget.
2: Jadi membaca itu kan emang dasarnya ya. Jadi nanti di FLP itu kalau masuk jadi anggota kita ada pembinaan. Jadi mulai dasar-dasar puisi, dasar-dasar penulisan fiksi, esai, kayak gitu-gitu ada. Jadi kalau misalnya mau oh kok kayaknya saya tertarik pengen nulis esai ya. Mm-hmm. Oke, nanti kita ini kita dampingi juga,
1: bantu juga. Okay. Gitu ya.
0: Hmm, seru juga ya ternyata. Bener. Ini apa aktivitas-aktivitasnya di dalam organisasi FLP ini sendiri.
1: Tapi aku penasaran deh, kenapa Mbak Yenta dan juga Mbak Tika memutuskan untuk masuk ke FLP ini? Kayak dulu cerita awalnya gimana nih? Kok memutuskan kayak aku mau gabung deh gitu? Jadi Mbak Ti, Mbak Intan, Mbak Intan, Mbak Intan deh.
3: Oke, baik. Kalau saya dulu awal masuk FLP itu melalui rantingnya. Mm-hmm. Kalau ini kan FLP cabang ya, yang di Malang, cabang Malang. Kalau saya melalui ranting terus naik ke cabang. Gitu. Nah dulu waktu di ranting itu tahun sekitar 2009 itu tuh karena dibujuk teman diejek gini, kamu itu sastra Indonesia tapi kok nggak ikut organisasi kepenulisan, malulah gitu. Akhirnya dari gengsi itu masuk FLP. Tapi nggak tahu kok bertahan sampai sekarang. Itu awalnya.
0: Dikomporin dulu.
1: Benar. Kayak ada pancingannya gitu ya. Oke, kalau Mbak Tika sendiri gimana nih?
2: Kalau saya emang dasarnya kan suka baca ya. Dulu sering nongkrong di perpus kan, cari bacaan kan. Terus baca pengumuman open recruitment FLP Malang gitu. Terus iseng-iseng lah gabung, soalnya ya pernah dengar kan FLP itu apa namanya? Tulisannya pada bagus-bagus dulu itu, saya taunya kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita saya coba untuk gabung aja gitu.
1: Jadi ini ya memang berawal dari anak-anak perpus biasanya gitu ya.
0: Kayak biasanya yang disebutnya kan nerdi-nerdi gitu.
1: Yang emang bergaulnya sama buku aja gitu.
0: Yang berkutatnya sama buku.
1: Benar. Gitu. Tapi jangan salah teman Pro 2, orang-orang yang bergabung dengan komunitas-komunitas yang suka baca buku atau enggak yang temannya cuman buku aja, mereka biasanya ini ya, pengetahuannya lebih luas gitu ya, karena membaca buku gitu.
0: Terus imajinasinya juga bisa lebih main biasanya.
1: Benar, benar. Tapi untuk Mbak Intan dan juga Mbak Tika sendiri, apakah sama-sama suka membaca buku?
2: Amat sangat suka.
1: Amat sangat suka.
3: Tapi awalnya memang harus dipaksa sih baca buku. Kayak minum jamu itu kan pahit ya.
1: Benar.
0: Emang mau enggak mau gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: sih
0: lebih suka baca buku fiksi atau non fiksi.
1: Nah.
0: Karena kan ada ya orang yang suka baca buku fiksi, tapi buat baca non fiksi itu rasanya kayak susah banget.
1: Betul, gitu. Karena biasanya kalau yang non fiksi ini ya
0: berat
1: yang
0: gitu
1: dibahas ya. Tuh berat-berat gitu. Nah, Mbak Intan juga Mbak Tika nih, yang mana nih?
2: Kalau saya sih lebih suka fiksi.
1: Sama.
2: Dulu
1: langsung ditimbang
2: sepakat sama ya. Sempat suka non fiksi, cuman itu lagi ada kayaknya non fiksi itu ada batasnya gitu loh di otak itu, kok capek ya baca terus kayak gitu. Terus akhirnya kesini-sini membaca lebih ke hiburan aja sih kalau buat saya, makanya lebih suka fiksi. Meskipun kadang fiksinya juga nggak ringan sih, fiksi itu kadang kan berat juga.
1: Iya benar gitu. Nah kalau misalkan suka membaca buku nih, biasanya bisa satu buku bacanya berapa lama?
2: Tergantung.
1: Apa nih?
0: Tergantung apanya nih?
2: Tergantung keseruan bukunya.
1: Oke.
2: Harry Potter yang setebel itu, itu kalau yang seri ketiga itu saya habis 3 hari.
1: Oh wow.
2: Tapi sekarang saya baca buku tipis segini aja itu aja bisa 1 bulan.
0: Padahal Harry Potter tuh setebal
1: itu cuma 3 hari.
0: Wow, itu
1: nggak sakit punggungnya.
0: Itu 1 hari tuh kayaknya emang 24 jam
1: deh. Iya deh,
0: habiskan untuk membaca buku deh.
1: Jadi
0: makan sambil baca.
2: Iya benar gitu ya. Saking serunya itu.
0: Iya sih. Padahal Harry Potter tebel itu.
1: Benar. Kalau Mbak Intan sendiri?
3: Kalau saya itu pernah baca ayat-ayat cinta, mungkin tahu.
1: Yeah.
3: Nah itu kan juga lumayan tebel itu. Itu 2 hari. Karena memang saya merasa nyaman baca itu. Nggak tahu ya, Kang Abi itu luar biasa menuliskannya. Beliau pernah cerita, beliau itu menyelesaikan ayat-ayat cinta itu selama 2 bulan di rumah sakit. Pada saat beliau sedang di opname, menyelesaikan itu. Jadi kayak ruhnya itu semacam mengena sekali. Makanya 2 hari aja sudah selesai, alhamdulillah.
0: Jadi gitu. Emang balik lagi tadi ya, tergantung keseruan dari isi bukunya tadi. Betul. Jadi semakin seru bisa semakin cepat juga selesai dari membaca bukunya ini.
1: Dan juga gimana cara si penulis ini menulis bukunya gitu ya.
0: Menyampaikan feelingnya mungkin ya. Betul. Waktu menulis kan juga butuh feeling gitu ya. Jadi mungkin bisa sampai ke pembacanya, jadi pembacanya jadi ikut kayak aduh ngefeel juga.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, ya. Jadi masuk ke dalam dunia yang si penulis ini tulis. Betul. Gitu, teman Pro 2 gitu. Dan juga itu mungkin ya yang bikin teman-teman para pembaca ini kayak penasaran gimana sih cara dia bisa menulis cerita ini gitu ya. Brainstormingnya kayak gimana. Dan teman-teman FLP inilah juga membantu gitu ya. Kayak ini tuh ada tekniknya. Kayak gitu. Seru banget.
0: Keren banget.
1: Kalau aku memang suka baca buku, Mbak. Tapi kayak dalam satu buku tuh kayak beberapa halaman tuh bisa sehari ya. Nah sisanya tuh kayak berbulan-bulan. Di kayak aduh baca, aduh kok gak nyambung ya, dibaca lagi, baca lagi, aduh gak nyambung. Tapi kayak udah nemu serunya nih,
0: langsung lanjut terus gitu.
1: Langsung
0: ya.
1: Langsung seharian habis kayak gitu biasanya. Kayak 3 hari tuh kayak oh my god.
0: Apalagi bacanya Harry Potter 3 hari itu gimana. Bener. Cara habisinnya gitu loh.
1: Bener sih teman Pro 2, seru banget nih ya. Tapi BTW kita ngomongin lagi tentang FLP nih gitu ya. Karena kan Mbak Tika ini adalah Kordiv Kaderisasi gitu ya. Nah kalau misalkan ada teman-teman yang baru gabungan masuk ke FLP ini, biasanya diapain dulu?
2: Biasanya di awal itu kita ada pembinaan. Jadi sebelum diterima jadi anggota itu kita ada pembinaan. Jadi dasar-dasar kepenulisan, kemudian dasar-dasar konten kreator kayak gitu-gitu kita kasih workshopnya.
0: Oh, itu di awal ya berarti
2: di awal,
0: ya Mbak ya.
2: Itu sebelum jadi anggota malah.
0: Oh, jadi nanti ada pelantikan anggota gitu kah atau
2: Jadi yang bisa menyelesaikan tugas, yang bisa mengikuti workshop, ada syaratnya pokoknya untuk bisa lulus jadi anggota.
0: Oh, gitu. Tapi ada nggak sih kayak perbedaan antara yang kan ini ada yang belum menjadi anggota sama yang sudah menjadi anggota nih Mbak? Tapi kalau misal emang orang yang belum jadi anggota itu nantinya apakah emang nggak bisa jadi anggota atau gimana tuh Mbak?
2: Biasanya kita nggak terlalu saklek juga ya. Jadi biasanya ada kemudahan juga sih. Misalnya kenapa kok dia nggak hadir workshop? Kalau emang alasannya masuk akal, terus dia kelihatan emang niat banget jadi anggota FLP, ya biasanya kita kasih jalan gitu.
0: Oke. Tapi untuk open recruitmentnya sendiri itu biasanya dilakukan berapa lama gitu Mbak? Sebulan sekali atau
2: setahun sekali?
0: Setahun sekali.
2: Kadang 2 tahun sekali.
1: Ini biasanya buka open recruitnya di mana nih? Selain di apa namanya di media sosial gitu ya? Apakah ke universitas-universitas atau gimana?
2: Kalau yang tahun ini tuh malah kita sampai ke CFD. Jadi kita bagi Bro, flyer ke CFD juga.
3: Ngamen ya?
2: Iya.
3: Sempet ngamen terus membagi-bagi selebaran sama bahkan kita keliling ke seluruh kampus-kampus di Malang untuk nempel pamflet besar.
0: Tapi melakukan sosialisasi juga gitu nggak kalau ke kampus-kampus atau cuman bagiin pamfletnya itu
3: sosialisasi
0: aja?
3: Sosialisasi juga ke pondok.
0: Jadi
3: kita sempat ke pondok-pondok karena target kita tahun ini itu adalah mahasiswa pelajar. Gitu.
1: Jadi ke pondok-pondok juga. Kalau di Malang pondok mana?
3: Ada pondok apa kemarin namanya?
1: Oh ini ya di Arohma Putri di Dau.
3: Kemarin yang di daerah Tunggul Wulung itu loh. Apa namanya lupa aku. Sama yang di Pondok Putra yang di daerah depannya UIN itu.
1: Oh Arohma Putra? Bukan ya. Asal sempat aja gitu.
3: Daru Tauhid tapi ya Daru Tauhid. Sempat ke Daru Tauhid juga. Kita mau kerja sama Daru Tauhid. Selain untuk menggandeng mereka biar jadi anggota, kita juga sempat menawarkan untuk jadi ranting di sana. Jadi buka ranting di sana.
1: Ini ya menyebarkan gitu ya kayak ada komunitas literasi nih.
0: Betul.
1: Gitu teman Pro 2. Tapi kita masih bakal ngobrol seru lagi barengan sama Mbak Intan dan juga Mbak Tika dari FLP Malang gitu ya.
0: Betul.
1: Dan kamu jangan kemana-mana karena sehabis ini kita masih bakal balik lagi teman Pro 2.
0: Tapi kita break dulu gitu ya sebentar gitu. Karena habis ini kita hadirkan dulu beberapa lagu yang enak banget buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
1: 87,9 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 8.9 Teman Pro 2 masih di sore ceria barengan sama Tania dan juga Vira di sini ya Teman Pro 2. Betul. Dan yang pastinya kita juga enggak sendirian karena ada siapa Vira?
1: Karena ada Mbak Tika dan juga Mbak Intan dari FLP Cabang Balang Teman Pro 2. Dan tadi kita udah dijelaskan begitu ya FLP itu apa. Betul. Yaitu, dan juga ternyata udah mulai ini ya mengirimkan brosur-brosur, mengirimkan, nempel-nempel brosur gitu ya.
0: Menyebarkan.
1: Menyebarkan gitu buat teman-teman yang mau gabungan. Betul. Bisa aja langsung gitu Teman Pro 2 ya. Tapi menurut Mbak Tika dan juga Mbak Intan sendiri, anak-anak zaman sekarang itu ya di tengah media sosial dan juga video-video pendek gitu ya, mereka masih ini nggak sih, masih ada minat baca nggak sih menurut Mbak Tika dan juga Mbak Intan?
2: Masih.
1: Kenapa tuh?
2: Cek. Masih
1: gitu ya.
2: Karena memang di FLP sendiri itu ada program apa namanya, baca. Jadi challenge membaca, kuat-kuatan baca.
0: Oh, gimana tuh nanti sistemnya?
2: Iya, sistemnya kita nanti ada grup gitu kan. Semacam itu loh, apa namanya? One day one chess itu loh. Jadi ada laporan-laporan, hari ini sudah membaca berapa halaman dan buku apa judulnya gitu. Nanti di akhir program ada hadiahnya.
0: Tapi untuk yang ada hadiahnya ini yang paling banyak membaca atau gimana tuh Mbak?
2: Yang paling banyak membaca.
0: Yang paling banyak halamannya yang dicapai gitu ya. Tapi untuk bukunya sendiri itu nanti apa namanya, terserah mereka gitu mau
2: terserah,
0: milih buku
2: karena
0: apa.
2: Karena kan suka-suka, tiap orang kan punya genre kesukaannya masing-masing.
1: Benar. Jadi kayak one day one juice.
2: Jadi one day one juice.
1: Gitu. Kayak satu hari satu bab gitu.
0: Iya betul. Seenggaknya ada yang dibaca gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalkan dia sukanya ini, gak baca buku tapi suka baca-baca artikel yang ada di koran, masuk gak?
2: Masalah. Gak dosa, gak masuk neraka.
1: Benar.
0: Aduh.
1: Yang penting dia baca gitu ya.
2: Yang penting baca dulu, suka baca dulu baru kita nulis.
0: Berarti emang dasar pondasinya ini emang harus suka baca dulu gitu ya, baru nanti dikembangkan jadi penulisan ditulis gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan masih dingin lah. Soalnya suaranya ada banget gitu kayak gitu teman Pro 2 kangen. Tapi kalau misalkan balik lagi ke FLP gitu ya, mungkin ini pertanyaan buat Mbak Tika gitu ya. Jadi sebagai kodif kaderisasi gitu ya, sebenarnya proses kaderisasi yang ada di FLP Malang itu seperti gimana sih Mbak?
3: Jadi kalau awal masuk FLP itu kita ada jenjangnya. Jadi jenjang awal itu namanya muda. Kemudian ada syarat-syarat tertentu untuk bisa naik jenjang ke madya. Jadi misalnya udah berkarya berapa banyak, kemudian diterbitkannya di mana, kayak gitu-gitu. Itu salah satu syaratnya. Kemudian kalau udah madya nanti bisa naik ke andal. Nah, yang andal ini biasanya adalah penulis-penulis nasional.
0: Jadi segala macam jenjang penulis ada ya di FLP ini. Jadi dari yang emang masih belajar-belajar itu masuk di muda dulu gitu ya. Jadi nanti kalau misal udah mencapai target terbit buku ya terbitnya itu nanti baru masuk ke yang madya itu ya. Jadi memang udah dibagi-bagi dulu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, biar enggak apa namanya, enggak pusing sendiri gitu Teman Pro 2 gitu ya, biar enggak ada tanda tanya di kehidupan kamu gitu ya.
0: Karena mungkin yang muda juga masih butuh ini kali apa, bimbingan, pembimbingan gitu.
1: Bener.
0: Biar jenjang terarah
3: jenjang,
0: dia.
3: Iya, jenjang di atasnya itu yang membina jenjang di bawahnya gitu.
1: Jadi saling ngajarin lah. Jadi ilmunya juga muter terus Teman Pro 2 gitu ya. Tapi ada enggak sih kayak tantangan tersendiri buat ngajak teman-teman itu.
0: Apalagi di generasi muda gitu.
1: Bener.
0: Ya kan udah yang terpapar sama handphone.
1: Bener.
0: Terus gitu mungkin.
1: Dan juga video-video pendek yang bikin fokusnya itu jadi gampang teralihkan gitu. Ada enggak sih tantangan tersendiri yang kerasa banget nih mau ngajak anak-anak muda zaman sekarang buat masuk ke komunitas literasi kayak FLP ini?
3: Sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu tantangannya tetap besar. Jadi bukan cuman sekarang karena banyak video pendek aja. Sejak dari dulu itu udah besar emang tantangannya. Jadi gak semua orang suka baca. Gak semua orang bisa menjaga fokus kayak gitu-gitu. Jadi emang Cuman kalau mungkin semakin kesini karena pilihan untuk apa namanya istilahnya untuk berkreasi untuk ini tuh pilihannya ada banyak kan, semakin banyak gitu. Jadi lebih besar juga tantangannya. Jadi di anggota kita itu ada juga yang anak SMP. Itu dia juga cerita kalau untuk ngajak teman-temannya itu susah gitu, untuk ngajak teman-temannya suka baca itu susah gitu. Tapi saya rasakan ya emang teman-teman saya juga juga enggak sebanyak itu yang suka baca gitu.
1: Iya sih. Jadi memang tantangannya di situ ya, kayak enggak ada, enggak terlalu banyak orang yang doyan membaca gitu ya.
0: Terus kadang pun ada orang yang tipe orang suka beli buku tapi gak suka bacanya. Kan ada tuh orang yang emang sukanya koleksi buku aja gitu kan. Jadi untuk membacanya tuh masih agak males-males gitu ya kadang.
1: Terus tujuan dia beli buku apa?
0: Lebih ini sih, biasanya lebih ke koleksi aja. Kayak suka gitu ngelihat ada banyak buku di raknya gitu mungkin.
1: Ini juga ya cover-cover yang cantik.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Beli buku ini ya, ngelihat covernya gitu.
1: Berarti kan langsung kayak jujur
0: itu lagi banyak ini sih, ada perbincangan juga tentang kamu tipe orang yang banyak beli buku tapi cuman dipajang atau memang beli buku itu emang buat dibaca gitu.
1: Apalagi sekarang banyak banget ya di media sosial kayak di e-commerce gitu buku-buku yang viral. Jadi kayak ada beberapa buku yang covernya cantik, ceritanya itu juga yang tentang romance-romance anak muda, kayak gitu-gitu. Jadi kayak viral banget. Mereka banyak lah yang beli, cuman gak dibaca gitu. Cuman kayak ikut-ikutan FOMO.
0: Pingin
1: mereka
0: aja beli FOMO, gitu.
3: Tapi gak apa-apa sih kalau menurut saya, mungkin suatu saat nanti dia jadi pengen baca kan juga gitu. Tapi kita sendiri ya, kita sendiri yang suka baca itu juga suka. Jujur kita juga suka menumpuk buku. Jadi beli dulu, gak tahu ntar bacanya kapan gitu. Jadi nunggu, PR-nya banyak.
1: Nungguin moodnya gitu ya.
0: Karena kadang kalau misal lagi emang gak mood ngebaca tuh kadang malah gak masuk gitu kan bacaan yang ke otak kita tuh kemalah kayak susah untuk menerima gitu. Apa sih yang sebenarnya ditulis di buku ini gitu. Jadi lebih ini sih, lebih susah untuk ngumpulin mood untuk ngebaca sih sebenarnya.
1: Betul. Pengalaman ya.
0: Banget lagi.
1: PR buku kamu tuh berapa di rumah?
0: Karena aku juga anak sastra kan. Jadi aku juga ada PR-PR untuk membaca gitu.
1: Hari-hari membaca buku. Betul. Gitu ya. Teman Pro 2, oke deh. Tapi ini kita balik lagi ke FLP Cabang Malang gitu ya. Caranya mbak-mbak sekalian gitu ya untuk menjaga teman-teman atau anggota-anggota FLP gitu ya, biar tetap aktif dan berkembang di dalam komunitas ini tuh gimana mbak?
2: Caranya salah satunya adalah dengan melibatkan mereka. Entah itu di dalam kepengurusan atau dalam kepanitiaan suatu acara. Gitu. Nah yang di tahun ini tuh sengaja saya buat anak-anak baru langsung jadi pengurus.
1: Waduh,
2: langsung biar mereka merasa oh ternyata aku dibutuhkan nih di sini. Berarti aku nggak boleh hengkang nih. Gitu. Karena konfliknya FLP selama ini tuh seleksi alam. Itu pasti ada kan. Tiba-tiba hilang gitu kan, ada banyak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang banyak kok yang bertahan. Termasuk Mbak Tika ini, wah ini gak boleh pergi nih. Langka
0: nih.
2: Iya, langka sekali. Susah carinya.
1: Oke, jadi memang mereka harus mulai dari pertama kali masuk kayak harus mulai dilibatkan. Merasa dilibatkan gitu ya.
0: Gitu ya, biar nantinya gak menghilang tiba-tiba.
2: Dan biar merasa
0: gitu,
2: memiliki kan. Oh ternyata aku tuh dibutuhkan, berarti aku juga memiliki FLP ini gitu.
1: Iya sih, benar-benar. Apalagi kebanyakan teman-teman pelajar gitu ya, yang kayak biasanya ayo dong ikutan-ikutan. Waktu ikutan ya cuman
0: jadi
1: gini aja
0: ya, gitu, ya. Terus tiba-tiba nanti lama-lama juga udah gak ada kabar tuh biasanya.
1: Benar, tiba-tiba ini kok udah jarang kelihatan ya, coba kamu WA gitu.
2: Iya, kadang-kadang tiba-tiba udah lulus aja. Atau tiba-tiba udah nikah aja.
0: Itu tiba-tiba udah nikah. Gung banget.
1: Itu gung banget sih. Iya benar banget teman Pro 2. Tapi pernah gak sih salah satu anggota itu merasa insecure gitu, kayak aduh aku masuk ke sini kok ini ya tulisan teman-teman pada bagus-bagus.
2: Oh ya, ada saya.
1: Pengalaman pribadi
2: ya. Ini, misalkan Mbak Tika nih sampai diundang kemana-mana nih.

0: mereka ini insecure-nya ini kayak gini, aku kok cuman ini cuma suka baca ini aja, artikel-artikel yang ada di koran. Mereka kok suka sih baca novel-novel yang kayak gini.
1: Apalagi nah, yang tebel-tebel.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Nah, cara menumbuhkan kayak, kamu nggak usah insecure, nggak apa-apa, kayak gitu tuh gimana, Mbak?
2: Gimana? Kalau terkait baca itu kita nggak pernah woro-woro sih, nggak pernah. Ya? Apa ya? Aku suka baca itu nggak pernah. Biasanya tuh yang bikin insecure tiba-tiba muncul info, oh anak ini menang lomba ini. Kapan ikut lombanya? Tiba-tiba udah menang aja. Atau tiba-tiba ini aku punya buku baru, tolong bantu di apa namanya? Di share, belilah beli gitu. Tiba-tiba gitu. Kapan nulisnya? Tiba-tiba udah punya buku aja. Tiba-tiba itu yang bikin insecure.
1: Diam-diam udah nerbitin buku gitu.
2: Tiba-tiba udah nerbitin buku.
0: Kok bisa teman-temannya ini enggak dibilang-bilangin?
1: Ini startnya kapan nih nulisnya?
0: Mungkin ini, mungkin dia takut kena ain mungkin ya. Kayak dia ngomong terus kayak udah ngomong terus kayak tiba-tiba aku kok males ya
1: nulis kena writer's block gitu ya.
2: Iya, bisa jadi.
0: Benar.
1: Jadi lebih baik aduh kayaknya nanti announce-nya waktu udah mau terbit aja aja deh gitu.
0: Iya, biasanya kayak gitu tuh mempro 2. Aduh, ini seru banget kita ngomong ngobrol-ngobrol seru bareng FLP Malang gitu ya. Ada Mbak Intan dan juga Mbak Tika. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita break dulu teman pro 2 gitu ya. Dan jangan kemana-mana sih, tetap stay tune di
1: 8.9 teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: Televisi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 8.9 teman bro 2 masih di sore ceria barengan sama Vira dan juga Tania di sini ya teman bro 2.
1: Yes, benar banget nih, dan kita tadi udah ngobrol-ngobrol seru gitu ya. Barengan Mbak Tika dan juga Mbak Intan gitu ya, selaku ketua dan juga koordinatif kaderisasi dari FLP Malang teman pro 2 gitu ya. Tapi kita juga belum nanya satu hal yang sangat-sangat penting gitu ya. Biasanya FLP ini di mana sih kegiatannya gitu?
2: Nah, itu yang banyak gitu. Maksudnya banyak tempat.
1: Ini apa, nomaden kah?
2: Kita sesuai dengan mood aja sih. Kalau misalnya ayo kita kumpul di UIN, ayo gas. Kita kumpul di UM, ayo gas gitu. Jadi tergantung kita maunya kemana. Atau ingin makan-makan ke kafe, ayo. Atau ke alun-alun, rujaan, ayo.
1: Bisa rujaan juga.
2: Bisa
0: dong. Sangat fleksibel sekali ya.
1: Fleksibel. Oh, jadi teman-teman kalau misalkan ikutan FLP ini juga bisa, ini juga kongko di mana-mana ya teman pro 2 gitu ya. Bisa jadi, di UB, UIN, UM.
0: Tempatnya enggak terbatas gitu ya, bisa di mana aja bisa teman pro 2.
1: Benar banget sih teman pro 2 ya. Tapi kalau misalkan karena kita masih ini ya, waktunya sudah terbatas banget teman pro 2 gitu ya. Jadi langsung aja ke depannya nanti FLP Malang bakal ada acara apa nih yang bisa di-share buat teman-teman Pro 2 saat ini.
2: Oke, yang pertama dan terdekat itu kita akan ada acara yang tadi tuh, workshop penulisan naskah anak itu. Kemudian nanti juga akan ada menyusul agenda writing camp. Jadi kita akan mengadakan camp kepenulisan gitu. Jadi anggota kita ajak untuk nulis bareng langsung di alam, langsung sambil mengamati alam gitu.
1: Wow.
2: Itu menginap.
0: Seru sekali. Iya. Dan mungkin buat teman pro 2 nih yang lagi mendengarkan, mungkin udah mulai tertarik gitu ya.
1: Bener.
0: Dengan acara-acara ini mungkin bisa menghubungi di mana nih?
1: Kalau mau gabungan,
3: Kepoin aja Instagram kita di FLP Malang, atau kalau mau lihat apa kayak webinar-webinar yang udah pernah kita lakukan itu ada di YouTube-nya FLP Malang.
0: Jadi bisa ya langsung dikepo-kepoin aja di media sosialnya ya, biar nggak ketinggalan juga tentang event-event apa aja sih nanti kedepannya, mungkin kalau ada lagi gitu.
1: Betul.
0: Ya siapa tahu gitu.
1: Dan juga yang paling menarik sih kayaknya yang writing camp ini.
0: Betul,
1: ya
0: karena langsung di alam.
1: Betul.
0: Terus nginep juga gitu.
1: Dan juga bareng teman-teman dan juga kita menulis nih.
0: Betul.
1: Kayak aduh, bersatu dengan alam sekali teman pro 2 gitu ya. Tapi ya karena sudah hampir waktu
0: mepet
1: ya,
0: sekali
1: gitu,
0: ini
1: gitu ya. Dan juga kita mau mengucapkan terima kasih buat Mbak Intan dan juga Mbak Tika dari FLP Malang, udah berbagai ilmu dan juga ada ini. Udah dibilang gini, bakal ada apa namanya, event-event apa nih gitu ya. Dan juga ini sebagai pintu juga nih buat kamu teman pro 2 yang suka banget baca buku
0: terus
1: gitu ya.
0: Menulis juga.
1: Benar.
0: Mungkin bisa juga buat mengembangkan skill lagi gitu.
1: Bener
0: ya ke depannya.
1: Enggak cuma nulis-nulis cerpen aja gitu ya. Isai-isai pun juga bakal dibantu teman pro 2 gitu ya. Terima kasih Mbak Intan, Mbak Tika sudah mampir ke Studio Pro 2.
0: Sudah menyempatkan waktunya datang hadir langsung nih di Studio Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Pada sore hari ini.
1: Benar. Semoga acaranya nanti lancar ya. Sukses gitu ya.
2: Harus gitu ya.
1: Sukses gitu ya Pro 2. Dan juga semoga setelah dari sini makin banyak yang ikut gabungan ke FLP.
0: Amin.
1: Dan juga buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Vira dan juga Tania juga masih bakal menemani kamu di sore ceria gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi pasti tetap stay tune di
0: 8.9 teman terbaik kamu.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya

0: Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?
1: Ya teman Pro 2, gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Jadi saatnya kita putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

jalan kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami.

semua ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kita mau berdua masih di sore ceria dan juga masih barengan juga sama Tania dan juga Vira di sini teman berdua.
3: Betul banget, dan juga kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib gitu ya buat kamu yang melaksanakan sholat maghrib teman berdua. Dan kita juga mau mengingatkan buat kamu gitu yang mungkin sekarang masih ada di jalan gitu.
2: Tetap ya, berhati-hati karena udah mulai sore, mulai gelap gitu ya. Jadi penglihatannya harus tetap dijaga gitu.
3: Betul, betul. Dan juga jangan ngebut-ngebutan gitu ya. Kalau misalkan ada yang nyalip-nyalip kamu, ya udah biarin aja teman problem. Yang penting kamu tetap menjaga keselamatan kamu. Karena keselamatanmu dan juga keselamatan orang lain sesama pengguna jalan itu yang paling utama teman.
2: Betul. Karena kadang tuh kalau misal kita udah hati-hati, kadang malah orang lain yang tidak hati-hati gitu.
3: Benul,
2: ya.
3: Benul. Jangan sampai kamu menjadi orang itu teman problem ya. Dan kita juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2. Tapi sebelum kita kasih kamu informasinya, kita dengarkan dulu ada satu lagu datang dari Perunggu nih dengan 33 kali teman Pro 2. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gas terus.
2: Lu. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Itu 22 memasuki akselerasi kreatif musik ya. Dan kali ini ada lagu dari WSO featuring Kai Hulu berjudul Papa Mama Pung Pasang nih, teman 22.
3: Jadi lagu terbaru dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Ini adalah sebuah perayaan multidimensional gitu ya, teman 22. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan juga balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif nih. Dan di balik melodi yang mengalun tersembunyi juga kisah personal dari si Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini, teman Pro 2.
2: Betul. Dan lebih jauh lagi, teman Pro 2, ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif dan sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku gitu ya, Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini juga bergerak untuk mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang nih, dan dukungan ini dari ini juga maksimal gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal ini dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional. Ini memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan, teman Pro 2.
3: Wow, banyak banget filosofisnya gitu ya, teman Pro 2. Dan juga kita karena ada program aktif ini, kita jadi tahu nih lagu-lagu dari musisi-musisi yang ada di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Jadi makin kepo gimana lagunya, kita putarkan dulu aja ya. Ada Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Enjoy.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira dan juga Tania gitu ya, di Zuri Ceria gitu teman pro dua. Dan juga kita bakal kasih kamu ada informasi menarik nih datang dari HBO yang bakal mengganti pemeran dari Ginny Weasley dalam serial Harry Potter buat ke season 2-nya nih.
1: Betul.
0: Ada Gracie Cochrane yang memutuskan keluar dari proyek tersebut karena keadaan yang tidak terduga, teman pro 2 ya.
1: Betul. Dan dalam pernyataan bersama keluarganya gitu ya, teman pro 2, Gracie ini telah mengatakan pengalamannya menjadi bagian dari dunia Harry Potter ini memang merupakan hal yang luar biasa gitu ya. Dan dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim produksi termasuk Lucy Bevan karena telah memberikan pengalaman yang gak terlupakan, teman pro 2. Dan pihak HBO sendiri ini menyatakan untuk mendukung keputusan Gracie dan keluarganya nih untuk tidak kembali pada season berikutnya gitu ya. Dan HBO ini juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gracie dalam season yang pertama pada series tersebut serta mendoakan yang terbaik bagi masa depannya si Gracie ini sendiri.
0: Ya, dan karakter dari Ginny Weasley hanya memiliki peran kecil gitu ya dalam buku pertamanya, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's gimana bacanya itu?
1: Sorcerer's
0: Stone. Dan dalam cerita tersebut, teman pro 2 gitu ya, Ginny muncul bersama ibunya di stasiun King's Cross buat melepas si kakak-kakaknya berangkat ke Hogwarts, teman pro 2. Namun karakter Ginny ini memang memiliki peran penting di season kedua yang diadaptasi dari Harry Potter and the Chambers of Secrets. Dalam kisah tersebut, Ginny itu ditipu nih buat membuka ruang rahasia yang ada di Hogwarts dan juga melepaskan ular raksasa yang cukup mematikan gitu ya, teman pro 2.
1: Betul. Dan di season yang pertama dari series HBO ini kini telah selesai diproduksi gitu ya, dan dijadwalkan tayang pada musim Natal tahun ini, berarti mungkin sekitar Desember ya. Benul. Pastinya. Dan sementara itu season keduanya ini sedang memasuki tahap praproduksi di Leavesden Studios dekat di London, teman bro 2.
0: Oh, jadi buat kamu yang lagi nungguin Harry Potter ini kayaknya series ini cocok banget untuk kita tonton bersama barengan keluarga.
1: Keluarga, benar
0: gitu ya. Dan juga teman-teman yang lain waktu Natal, teman bro.
1: Pas banget sih momennya.
0: Benar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, Tomo Pro 2 masih barengan sama Viroy dan juga Tania gitu ya, di sore ceria kali ini gitu.
1: Betul.
0: Dan kita ngomongin, kita bergeser nih. Kalau tadi kan kita udah ngomongin
1: yang dari Hollywoodnya gitu ya, yang versi western soal series-series nih.
0: Betul.
1: Dan kali ini kita bergeser ke Korea nih, Tomo Pro 2. Yes. Karena ini ada series Moving season kedua yang udah resmi memulai proses syuting setelah Disney Plus ini menggelar pembacaan naskah perdananya nih. Dan tim produksi kemudian merilis video pembacaan naskah ini sekaligus mengumumkan daftar lengkap para pemeran terbaru pada hari Senin kemarin, Teman Pro 2.
0: Ya, badan drama Laga Pahlawan Super tersebut diadaptasi berdasarkan webtoon populer karya penulis terkenal yaitu Kang Full gitu ya, asal Korea Selatan. Ceritanya sendiri yang mengikuti kehidupan remaja berkekuatan khusus beserta orang tua mereka yang menyimpan rahasia masa lalu yang kelam. Dan di season pertamanya sendiri berfokus pada karakter muda bersama Bong Suk, Hui So, serta Gang Hun gitu ya, sebagai pemeran utamanya. Dan di season terbaru ini diperkirakan menampilkan karakter baru nih, serta generasi dewasa setelah insiden sekolah Jong Won berakhir secara dramatis, Teman Pro 2.
1: Dan nanti ini mereka diceritakan kembali menjalani kehidupan sehari-hari sambil melindungi orang tercinta mereka dari ancaman baru yang berbahaya gitu ya. Dan Kim Song Hun ini dipercaya mengarahkan musim keduanya, season keduanya ini menggantikan sutradara sebelumnya yaitu Park In-jae untuk produksi terbaru ini, Teman Pro 2. Dan sutradara ini sebelumnya dikenal melalui series Netflix yang berjudul Kingdom, serta ada film Ransomed, Tunnel, dan juga A Hard Day. Dan jajaran pemeran lama juga kembali lagi nih. Jadi ada aktor senior Ryu Seung-ryong, Han Yoo-joo, hingga Zoo In-sung dalam season yang kedua ini, Teman Pro 2.
0: Sementara itu ada Cha Tae-hyun, Go Yeon-jung, Kim Do-hon, serta Kim Sung-kyun juga turut bergabung kembali pada produksi season kedua ini, Teman Pro 2 ya. Dan aktor muda Won Kyu-bin ini dipastikan mengambil peran Bong Suk menggantikan Lee Jung-ha gitu ya, yang saat ini lagi menjalani wajib militer nih, Teman Pro 2. Produksi season kedua juga menghadirkan ada Sul Kyung-gu, Roh Yun-so, dan juga Choi Yeon-ji sebagai pemeran baru. Banyak banget gitu ya,
1: banyak banget wajah-wajah baru, tapi masih ada juga wajah lamanya gitu ya. Yang season kedua ini, Teman Pro 2. Tapi ini sayangnya masih belum di-spill ya kapannya.
0: Betul, sayang banget. Tapi gak apa-apa, kita tungguin aja terus, Teman Pro 2, gitu ya. Selain kita nungguin series dari Harry Potter gitu kan, kita juga bakal nungguin series Moving season keduanya ini, Teman Pro 2. Dan gak kerasa udah mau jam 7 aja, kini saatnya Vira dan juga Tania pamit dari ruang dengar kamu.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Karena aku juga Vira udah nemenin dari tadi di jam 3 sore ya, Teman Pro 2. Dan di jam 7 ini akan berakhir juga nih program sore ceria kita ya. Jadi terima kasih banyak, Teman Pro 2, yang udah membersamai kami berdua di sini ya.
0: Benul, udah macet-macet, udah melalui macetan kamu barengan kita berdua gitu ya, dengan lagu-lagu pilihan kita.
1: Betul.
0: Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan, Teman Pro 2, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta, bakal mengikuti Music Live Chat. Dan malam hari kamu nanti bakal ditemenin oleh Ara-ara.
1: Harus begitu ya.
0: Betul, harus kayak gitu, Teman Pro 2. Ya, oke deh kalau gitu, Vira pamit.
1: Tania pamit.
0: Bye.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, kegiatan flashing di Bendungan Wlingi Raya dan Ladoyo Kabupaten Blitar diwarnai insiden orang hanyut di Sungai Brantas Senin siang tanggal 18 Mei 2026. Korban diketahui bernama Isnaini, warga desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben. Korban diduga terseret arus saat mencari ikan di aluran sungai. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Blitar Wahyudi mengatakan laporan warga hanyut diterima sekitar pukul 12 siang dan tim gabungan langsung diterjunkan melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Brantas. Selain Isnaini, dua warga lain juga sempat terbawa arus, namun keduanya berhasil menyelamatkan diri usai terbawa arus dan dievakuasi warga. Hingga Senin sore, korban masih belum ditemukan. Petugas juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak turun ke sungai selama flashing berlangsung karena arus dan debit yang sangat berbahaya. Informasi berikutnya teman Pro 2, tim Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI Malang Raya yang kini terus menunjukkan perkembangan prestasi positif sejak berdiri pada April 2022. Sekretaris PSAI Malang Raya Darmadi mengatakan jumlah pemain yang awalnya 5 orang meningkat hampir 20 orang aktif, bahkan timnya sudah beberapa kali mengikuti turnamen tingkat regional maupun nasional. Darmadi menjelaskan pada tahun 2022, PSAI Malang Raya mengikuti turnamen di Bogor dan Jakarta dengan hasil posisi juara 4. Kemudian pada Piala Polresta Malang Kota tahun 2024 berhasil juara 3. Sementara pada kejuaraan Kapolresta Cup Malang Kota tahun 2025, PSAI Malang Raya sukses menjadi juara pertama. Darmadi menambahkan sepak bola amputasi Indonesia kini semakin berkembang dan telah dikenal hingga tingkat dunia. Dan Indonesia sempat masuk peringkat 22 dunia dalam cabang sepak bola amputasi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat. Udah malam kali, malam nggak sih ini masih ke sore?
1: Seluruh Indonesia
0: ya? Ada yang sore, ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh ini Tempra band.
0: Oh Tempra, itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita jajah kemarin.
0: Seru nggak sih? Seru nggak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau nggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Sekarang
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Siarin TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah si Station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Kalau aku
0: 2005
1: sama Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Ya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, matang banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang itu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut,
1: gitu. Cuman makanya di band-band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain. Gitu.
0: Oh itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tahu kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya,
0: pasti.
1: Karena kan kita menulis lagu ini bareng-bareng jadi.
0: Oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis. Akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak. Kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ibu pekerja. Ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Yang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget, kebanyakan yang respon di Instagram aku yang aku juga nggak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu oh, tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi, mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya
0: kan? Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Ih. Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu, meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua. Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
0: Wah, langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh, iri. Nah,
1: bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Nyanyi, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti balad-baladnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat

0: Aduh.
1: Terus aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke Venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Enggak tahu. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cek atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuang meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: Video lirik ya, ada di YouTube. Lirik
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman Superwoman.
0: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Kami boleh dong sedikit. sedikit aja, boleh nggak sedikit refnya, boleh dong, kasih kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tante.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Biasanya bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini. Gimana kabarnya ini buat kamu ya yang lagi gabungan di malam hari ini di 87,9 gitu ya. Dan yang lagi rebahan, udah nemu posisi yang ternyaman ya. Ini masih tetap kerja juga harus tetap semangat dan dijaga malam hari ini. Ini ada Ara yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan nanti ya di ngobrol-ngobrol hari ini. Dan nanti juga Ara bakal ngobrol gitu ya bareng dengan seorang dokter gitu teman Pro 2 di malam hari ini. Yang mana beliau ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Dr. Rajiman Medyo Diningrat. Selamat malam Dr. Ika. Halo, selamat malam Dr. Ika.
1: Halo.
0: Iya, bisa dengar suara saya nggak, Dok? Halo, selamat malam dokter. Apa masih belum kedengeran nih ya teman Pro 2 ya untuk suara dari Ara malam hari ini? Selamat malam Dr. Ika. Oh, apa belum kedengeran ya ini ya? Halo. Selamat malam Dr. Ika. Iya nih teman Pro 2 ya, kayaknya memang masih belum kedengeran ini teman Pro 2 di malam hari ini. Dan Ara masih akan hadir untuk nemenin kamu nanti juga sambil nunggu gitu ya. Kita terhubung dengan Dr. Ika. Ada lagu yang juga bakal lewat setelah ini teman Pro 2.

0: Sing di save mas, kok gak iso mas?
1: Sekalian live di kita
0: gak apa? Aduh!
1: Iki tak coba telepon dia, agak bisa ya. Gak ada suaranya temo?
0: Iya, gak masuk, kayak... enggak mau enggak.
1: Cik. Cik. Bisa masuk.
0: Wes. Berarti yang benar.
1: Coba sebentar. Iki radio ini

0: Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini. Kamu masih ditemenin sama Ara di Jaga Malam, yang mana selama 1 jam ke depan ini Ara bakal ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ika Nur Farida, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ini kalau mau ngecek lagi apakah sudah terhubung ya dengan Dr. Ika di malam hari ini. Selamat malam dokter.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, terima kasih dokter. Maaf ya dok, tadi agak trouble.
1: Iya.
0: Oke, dokter apa kabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak.
0: Sudah lagi di jalan ya, tadi dok katanya dok ya.
1: Iya,
0: sudah menepi kan ini dok tapi.
1: Iya. Halo?
0: Halo.
1: Jelas ya suara saya?
0: Jelas dokter.
1: Oke.
0: Iya. Ini kan malam hari kita kayaknya ngobrolnya yang enteng-enteng aja kali ya dok ya, yang juga
1: iya,
0: sambil itu relate sama kehidupan sehari-hari gitu ya dok ya. Kalau akhir-akhir kan apa ya namanya, kita tuh sering dengar kata healing ya dok ya, capek dikit healing, pusing kerja healing. Kemarin liburan baru hari Senin, baru hari Selasa udah pengen healing lagi.
1: Udah pengen healing.
0: Iya, ini kalau ngomongin soal apa namanya healing gitu ya dok ya, malam hari ini kita bakal ngobrol soal healing sehat atau sekedar pelarian temanya ya dokter ya.
1: Iya,
0: ini kalau ngomongin soal healing nih dok kan, kalau semua orang tuh bilang aku butuh healing gitu kan. Sebenarnya kalau di kesehatan mental sendiri, dari sisi dokter atau psikiater gitu, itu sebenarnya apa sih dok healing tuh dok?
1: Iya, healing itu sebenarnya kebutuhan kita untuk merilis gitu ya, merilis stres-stres yang kita rasakan sehari-hari gitu. Karena ketika kita menghadapi sesuatu rutinitas, kemudian aktivitas-aktivitas, kadang-kadang di pada saat kita menjalankan aktivitas itu kita ada situasi-situasi yang tidak sesuai ekspektasi, atau ada kita harus dihadapkan pada konflik atau tekanan-tekanan yang target-target yang harus kita terapkan kayak gitu. Nah itu kan menimbulkan perasaan tertekan kayak gitu. Nah ketika kemudian akhirnya muncul ini keinginan untuk merilis gitu sebenarnya gitu, merilis stres-stres yang kita rasakan kayak gitu. Jadi pengen lepas lah gitu, mungkin dengan healing itu bisa segar kembali gitu ya. Stresnya itu sih mbak.
0: Tapi kalau healing itu kan baru rame akhir-akhir ini ya dok ya, kayak beberapa tahun terakhir gitu kan. Kalau dari
1: istilahnya jadi populer gitu.
0: Iya makanya. Tapi kalau dari generasi sebelumnya, kayak generasi milenial atau mungkin om tante kita gitu ya dok ya, itu kan kayaknya nggak serame itu gitu ya. Apakah itu tandanya orang sekarang tuh lagi capek mental dok?
1: Iya. Seiring dengan perkembangan zaman ya, jadi stresor itu kan semakin lama semakin
0: banyak
1: berat gitu, semakin banyak gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin medsos tidak terlalu masif seperti sekarang, orang tidak ada pembandingnya gitu. Kita apa yang kita hadapi ya itu yang kita ketahui kan itu gitu. Kita nggak pernah membandingkan dengan orang lain, tidak membandingkan dengan artis-artis yang kita lihat di televisi atau di gadget kita ya gitu kan. Jadi standarnya itu ya standar kita sendiri gitu lah. Sekarang kita sudah banyak melihat pembanding-pembandingnya, sehingga kita yang dengan background kita sedemikian rupa membandingkannya dengan yang ada di kotak-kotak gadget kita gitu kan. Iya. Jadi akhirnya itu menjadi satu stresor, itu antara lain sih seperti itu ya, belum lagi nanti kondisi-kondisi yang lain gitu, sehingga mungkin kebutuhan untuk healingnya untuk saat ini lebih besar gitu ya daripada dulu gitu.
0: Iya, berarti orang dulu kalau misalkan disimpulkan berarti orang dulu lebih tahan stres ya dok ya, karena nggak sebanyak sekarang penyebabnya gitu ya dok ya.
1: Iya, mungkin bisa seperti itu ya, tapi kalau untuk membandingkan itu ya perlu satu studi ilmiah gitu ya, dengan cara yang ilmiah, sehingga kita bisa bandingkan apakah memang benar dulu tidak perlu healing, sekarang perlu healing, atau memang dulu tidak terpapar atau tidak terpublish gitu. Sebenarnya perlu, sama-sama perlu tapi tidak terpublish gitu. Kalau sekarang media komunikasi kan lebih lebih luas, jadi sehingga awareness dari Gen Z sekarang ini lebih lebih tinggi barangkali dengan, dibandingkan generasi generasi kita dulu gitu. Kita ya, saya mungkin ya.
0: Iya, kalau misalkan apa namanya nih dok, dokter kalau dilihat dari pasien-pasiennya dokter gitu, biasanya kayak ada nggak sih dok tanda-tanda orang tuh udah kayaknya udah terlalu lelah gitu, terus mungkin butuh istirahat sih kalau kayak gini nih gitu.
1: Iya, banyak ya dijumpai kasus seperti itu. Jadi ketika sudah mulai jenuh, sudah mulai tidak produktif, terus kemudian konsentrasinya sudah mulai menurun, terus kayak pikiran, kemudian perasaan, kemudian perilakunya itu sudah tidak sesuai dengan kewajaran sebelumnya. Nah itu juga mungkin itu adalah tanda-tanda bahwa kita sudah mengalami burnout atau capek mental gitu.
0: Tapi kalau misalnya nih dok, kita kan ya yang tadi sempat diobrolin bareng dokter gitu ya, kan ada orang yang habis healing gitu kan, tapi setelah liburan masih kerasa capek, masih kerasa kok gak efek ya gitu. Nah itu kenapa tuh dok biasanya dok?
1: Nah ya, jadi metode healing juga kita perlu ini ya, perlu cara yang benar gitu. Jadi ketika kita healing itu juga perlu perlu benar-benar kita sadari kebutuhannya apa. Jadi tidak sekedar pelarian gitu, tidak sekedar kita melarikan diri dari kenyataan gitu ya, tapi memang benar-benar healing itu yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita gitu. Kadang ada yang sekedar pelarian terus kemudian kita over budget misalkan. Nah itu kan jatuhnya nanti semakin stres gitu, pulang healing hitung-hitungan ternyata tekor gitu.
0: Nah apa itu ya dok ya, kayak waduh kemarin liburan kok habisnya segini ya.
1: Iya betul. Nah itu jadi yang lebih ke bukan healingnya yang kita apa tuju kita tuju gitu, tetapi lebih ke apa ya, adu gaya hidup gitu. Nah itu seperti itu ya, nggak benar juga gitu. Jadi justru itu akan menjadi permasalahan baru. Jadi sebenarnya healing itu juga tidak selalu harus pergi rekreasi kemana, terus nongkrong di kafe atau padugem gitu ya. Nggak selalu harus seperti itu gitu. Jadi ada cara-cara healing yang sehat.
0: Iya. Contohnya juga memang sesuai kebutuhan gitu ya dokter ya.
1: Ya, jadi misalkan nih healing yang kita bisa pergi ke pantai, tapi tidak sekedar ke pantai terus kemudian kita pesta-pesta atau yang bikin capek kayak gitu enggak, tapi di sana mungkin kita lakukan relaksasi, lakukan meditasi, mindfulness terapi, misalkan ke apa? Ke alam misalkan ya, kita kemah, camping misalkan kayak gitu ya, kita ada forest terapi. Jadi kita komunikasi dengan alam, kemudian grounding ini ya, stres itu kita salurkan gitu ke
0: harus
1: ke alam kayak gitu ya.
0: Dok, kalau misalnya tiap stres langsung check out barang tuh termasuk pelarian gak tuh dok?
1: Ya itu sebenarnya kita kembalikan pada diri kita sendiri ya. Yang bisa ngukur, bisa menilai itu sebenarnya kita masing-masing. Cuman kadang-kadang kita itu denial gitu. Kita nggak mau ngakuin gitu loh kadang-kadang itu. Oh enggak kok gitu. Tapi sebenarnya kita, ya, kalau kita mau jujur gitu, sebenarnya kita tahu kok apa yang kita butuhkan. Kemudian apa yang kita lakukan ini pas atau belum kayak gitu. Itu sebenarnya kita tahu. Cuman kadang-kadang kita itu reject atau denial gitu, nggak mengakuin gitu loh. Nah kayak gitu itu yang artinya dalam kondisi seperti itu kita kurang mindfulness, gitu, kita kurang gitu menyadari dan kurang menerima apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan gitu. Itu nanti jatuhnya ya akhirnya capek gitu, tetap aja healingnya itu nggak efektif gitu.
0: Soalnya kan banyak ya dokter ya, kayak misalkan iya. apalagi yang cewek-cewek gitu, kalau misalkan stres ada yang cekot barang, ada yang nongkrong, atau enggak kayak traveling tapi impulsif gitu loh dok, kan biasanya ya, juga banyak betul. Tuh dok yang kayak gitu ya kalau dilihat ya. Tapi yeah. kalau dampaknya nih dok, misalkan kita kayak yang dokter bilang tadi ya, denial gitu ya, selain permasalahan utamanya nggak selesai, kira-kira ada dampak lainnya nggak dok, dari ke diri sendiri gitu misalnya?
1: Ya dampak lainnya yang jelas ya boncos ya.
0: Itu benar, menghabiskan uang lebih mudah daripada mencari soalnya.
1: Iya. Yang jelas boncos kalau kita terlalu sering healing tapi nggak efektif ya, stresnya nggak hilang malah tambah stres.
0: Nambah ya.
1: Ini dokter ya, overbudget saya pernah tuh ngalami apa, mendapatkan kasus yang seperti itu gitu.
0: Oh iya dok.
1: Karena iya ada. Jadi mengikuti gaya hidup, terus kemudian dia merasa stres gitu kan. Akhirnya dia butuh healing, kan ya, butuh healing. Ini check out sama teman-temannya, terus ya jajan apalah yang mereka anggap itu bisa merilis stresnya. Tapi ternyata over budget ya. Ujung-ujungnya apa, pinjol.
0: Oh iya, soalnya tekanannya iya, karena, gaya hidupnya ya dok ya.
1: Iya, gaya hidupnya, tekanan gaya hidupnya gini ya. Terus ya pertama pay letter gitu sedikit, biasanya nanti nambah lagi, nambah lagi. Nah, lama ya itulah stres terjerat pinjol itu. Nah, stres berikutnya nanti itu, nah, itu dampaknya iya. Itu yang pernah saya jumpa itu seperti itu.
0: Oke, dokter pengen nanya nih dok, ini terutama kalau misalkan di Malang nih kan juga banyak banget anak kosan ya dokter ya. Nah biasanya tuh kalau di kos itu, waktu saya dulu kayak kuliah gitu, misalkan lagi pengen ngerjain tugas, terus istirahat bentar lah, buka HP bentar, nge-scroll, tiba-tiba udah sejam, udah dua jam gitu kan. Nah itu karena kan saya tuh pernah baca kayak itu kan ngerilis dopamin ya dok ya, kalau misalkan nge-scroll kayak gitu terus-terusan. Nah itu kalau dokter ngelihatnya gimana dok?
1: Tantang terus.
0: Kayak gitu.
1: Iya, itu kan akan muncul tantangan-tantangan gitu. Nah setiap tantangan-tantangan itu kan apa kan, dopaminnya itu akan meningkat. Nah kalau dopaminnya terlalu berlebihan, dia akan memblokade ini pertimbangan fungsi eksekutif kita, ke blocking gitu, sehingga kita nggak bisa lagi berpikir jernih. Nah, akhirnya itulah apa, impulsivitas yang akan kita yang terjadi gitu, sehingga yang dilakukan adalah perilaku-perilaku yang tanpa pertimbangan gitu. Impulsif tadi itu mungkin terus udah belanja yang tanpa rencana, tanpa ya pertimbangan anggarannya kayak gitu. Kalau misalkan main kemana akhirnya ya itulah ya, hiperdopaminergik itu bisa menyebabkan perilaku impulsif dan tanpa pertimbangan itu.
0: Tapi kalau misalkan udah kecanduan nih dok ya, kalau anak kos tuh kan soalnya nggak ada hiburan lain ya dok ya, biasanya juga itu cuma dari HP. Terus ya yang itu tadi, kalau misalkan udah kecanduan, terus efek jangka panjangnya gimana dok?
1: Ya tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup ya, produktivitas sama kualitas hidup. Secara ini aja, secara kacamata aja, kalau kita terlalu banyak scroll HP ya menyita waktu ya tentunya, yang seharusnya bisa dipakai untuk nyusun bab 2.
0: Masih bab 2 padahal ya dok ya.
1: Bab 2 ya. Nyusun bab 2 baru tinjauan pustaka. Ya. Tapi karena bos-bos hati ya, akhirnya kan mandek akhirnya kayak gitu. Nah, itu yang jelas aja ya. Belum lagi nanti kalau untuk dampak-dampak yang dampak dominonya dilanjut gitu. Jadi ya memang perlu suatu time management yang baik ya. Bolehlah kita healing, tapi lihat kebutuhannya, lihat tujuannya apa, kemudian waktu dan durasinya itu juga kita pertimbangkan. Artinya segala sesuatu kita pertimbangkan apa yang mau kita lakukan.
0: Iya, soalnya kalau dilihat kan memang sekarang tuh kayak yang dokter Rika bilang tadi gitu ya, maksudnya yang bikin orang burnout, yang bikin orang stres tuh kan sekarang juga makin kompleks ya dok ya. Jadi kayak serba salah, maju kena, mundur kena gitu dok.
1: Iya, betul. Emang tantangannya itu semakin hari semakin kompleks, semakin berat ya. Jadi kita butuh satu resiliensi atau daya tahan mental yang cukup luar biasa ini, yang tantangannya generasi-generasi kita nih.
0: Gitu. Betul. Terus kalau misalnya nih ya dokter ya, kalau kapan nih seseorang sebaiknya mulai cari bantuan profesional gitu, misalkan ke psikolog atau ke psikiater gitu dok?
1: Ya, jadi ketika kita sedang ada dampak terhadap fungsi kita sehari-hari, itu kita sudah harus warning ya. Kemudian kalau ada kita merasa gangguan, rasa tidak nyaman gitu, itu sudah kita harus mulai aware gitu ya. Berarti ini sinyalnya atau alarmnya ini sudah mulai kelip-kelip nih gitu. Ya, perlu kalau misalkan masih bisa self care gitu ya, menyembuhkan diri sendiri misalkan ya, itu lebih baik. Kalau misalkan kita merasa sudah tidak mampu, saya sudah mencoba journaling, saya sudah mencoba untuk berpikir positif, saya sudah mencoba untuk melakukan aktivitas yang positif misalkan gitu, tapi kok masih tetap ya, ini masih pikiran saya masih overthinking, terus kemudian perasaannya saya kok masih juga terganggu misalkan kayak gitu ya, berarti itu adalah saatnya kita segera minta bantuan gitu.
0: Iya, dokter, kalau sekarang tuh kan apalagi di Malang ya dok ya, kasus dari kayak S-word ini kan juga lumayan tinggi akhir-akhir ini ya dok ya. Nah terus banyak orang kan yang juga masih takut kena stigma negatif gitu kan di masyarakat juga, oh ngapain kalau kayak gitu-gitu gitu. Itu kira-kira gimana ya dok ya?
1: Iya. Ya, sebentar, saya turun dulu ya, Mbak.
0: Oh iya, oke.
1: Terima kasih ya.
0: Iya nih, teman produser, karena malam hari ini kita lagi ngobrol dengan dokter Ika nih, teman pro 2 ya. Dokter Ika ini adalah spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Dr. Rajiman Widjodiningrat gitu. Sambil nemenin kamu istirahat malam hari ini, teman pro 2. Ara juga masih ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau kamu juga ada pertanyaan buat dokter Ika juga boleh banget. Kirim aja pertanyaan kamu di 081-555-600-879. Nanti juga aku bakal bacain, kita tanyakan bareng gitu ya ke dokter Ika, teman pro 2 di hari ini gitu. Karena Ara masih akan ngobrol selama beberapa menit lagi gitu ya bareng dengan dokter Ika kayak gitu. Ini sambil nungguin dokter Ika nih, teman pro 2 ya. Emang kalau ngomongin soal healing gitu kan, kita tuh kayak serba salah gitu. Soalnya apa ya namanya ya, kalau anak muda gitu kan, kayak kita tuh tahu nih biasanya kita tuh lagi butuh healing, kita tahu apa namanya yang kita pengen tuh, biasanya kalau Gen Z tuh udah tahu gitu kan, kayak oh enggak, lebih pasang boundaries gitu. Beda sama kalau misalkan dulu mungkin masih malu-malu gitu ya. Dan dengan adanya mungkin kita dari malam hari ini kita ngobrol-ngobrol gitu ya bareng dokter Ika, mungkin juga bisa kasih kamu insight, teman pro 2, oh mungkin ada hal-hal yang ternyata kamu gak notice itu kayak gitu. Jadi kayaknya aku mengalami ini deh, kayaknya aku udah menurun produktivitasku, atau aku butuh liburan, atau mungkin aku butuh bantuan dari profesional gitu juga boleh banget gitu ya. Sambil di malam hari ini kita ngobrol-ngobrol gitu ya bareng dengan Dr. Ika Nur Farida. Ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Dr. Rajiman Widjodiningrat kayak gitu, teman pro 2. Dr. Ika, apakah sudah bisa bergabung nih dok?
2: Oke, lanjut, silakan.
0: Iya nih dok, tinggal sedikit lagi sebenarnya. Ini kalau ngomongin soal stigma negatif di masyarakat gitu ya dok ya, menurut dokter masih lumayan mengganggu gak sih dok kalau kayak gini nih dok?
1: Iya, Kalau melihat trennya ya, saya rasa semakin hari stigma itu semakin ini ya, semakin berkurang gitu. Jadi seiring dengan awareness dari masyarakat terutama pada Gen Z saat ini tentang mental health itu, awarenessnya itu sangat luar biasa kalau saya lihat gitu. Cuman ya kadang-kadang ini ada yang fenomena ya yang saya amati ya, mungkin perlu studi lebih lanjut lagi gitu ya untuk melihat fenomena ini. Nah, kadang-kadang isu mental health ini di tanda kutip ya dimanfaatkan untuk mendapatkan secondary gain. Nah, itu yang mungkin juga kita perlu waspadai di situ gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita misalkan di declare gangguan jiwa gitu kan malu gitu ya. Tapi kalau sekarang ini justru saya dapati beberapa kasus itu yang justru malah pengen dinyatakan ada mental disorder gitu supaya mendapatkan keistimewaan itu. Fenomena yang seperti itu gitu ya. Cuman ya mungkin kalau angkanya saya sih belum ada angka yang pasti ya untuk penelitian itu. Cuman saya menemukan beberapa kasus demikian gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai seiring dengan mungkin stigmatisasi mental health ini mungkin salah satu dampaknya itu seperti itu mungkin ya nanti ya itu perlu penelitian atau data ilmiah yang lebih lanjut lagi mungkin ya Mbak.
0: Dengan orang lebih aware justru malah ada penemuan baru ya dokter ya.
1: Ya, betul.
0: Iya, makanya memang butuh ini lebih lanjut sih dokter ya. Ini dokter, kebetulan betul. Ada yang tanya juga nih dok, lewat WA nih dok.
1: Iya, silakan.
0: Boleh saya bacain ya dokter ya. Oke. Ini tanya dari Salsa nih dok, gimana caranya ngurangin overthinking yang sering muncul di malam hari? Waduh, banyak nih kayaknya teman-teman.
1: Ya, jadi overthinking itu yang pertama mungkin kita perlu mengidentifikasi ya. Pasti pikiran-pikiran yang terlintas dalam dalam pikiran kita itu perlu diidentifikasi. Nah, kemudian coba untuk menganalisa. Misalkan ya, ternyata yang terpikir apa yang terlintas itu adalah pikiran-pikiran masa lalu misalkan ya gitu. Nah, coba kita analisa. Apa sih yang kita rasakan gitu? Apa yang masih menjadi satu akar masalahnya gitu sehingga kita masih apa ya terpaku pada ingatan-ingatan masa lalu itu gitu. Itu dianalisa. Tapi memang kadang-kadang dengan kadang-kadang itu dalam situasi tertentu itu butuh bantuan. Nah, bisa juga caranya nanti ini kita fokuskan pada apa yang terjadi saat ini. Nah, kita tidak overthinking. Gitu. Jadi kita overthinking itu kan kebanyakan itu pikiran kita tertarik di masa lalu atau terdorong ke masa depan. Jadi yang mau masa kecil yang dulu katanya apa inner child dan sebagainya kayak gitu ya itu muncul semua misalkan peristiwa-peristiwa traumatik. Nah, yang bisa kita lakukan adalah supaya kita fokus pada here and now. Jadi, ini adalah konsep mindfulness ya sebenarnya. Jadi kita fokuskan pada present moment saat ini di sini. Kita sedang apa? Yaitulah kehidupan kita sebenarnya. Gitu. Jadi apapun yang sudah terjadi di masa lalu, baik itu yang enak maupun yang tidak enak, itu sebenarnya kita sudah berhasil untuk melaluinya. Gitu. Jadi ya titik inilah kehidupan kita sebenarnya itu adalah yang saat ini. Ketika saya ini saat seperti ini saya ngobrol sama Mbak Ara, ya itulah hidup saya gitu. Maka yang kemarin-kemarin itu semuanya sudah lewat, baik itu sesuatu yang enak maupun yang tidak enak gitu. Nah, begitu juga apa yang belum terjadi satu menit kemudian, kita nggak ada yang pernah nggak ada seorang pun yang tahu apa yang mau terjadi kita di kemudian hari gitu, apa di beberapa saat kemudian gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Sudah kita fokuskan atau pada yang saat ini sedang kita lakukan, sedang kita rasakan, sedang kita alami, yaitu fokus kita di situ. Gitu. Sambil kita mengapresiasi apapun yang kita rasakan, kita alami saat ini, gitu. Jadi cara-cara untuk bisa mengurangi overthinking gitu. Kalau saya ini biasanya analoginya begini Mbak, gampangannya ya.
0: Gimana tuh Dok?
1: Ketika kita makan rawon misalkan, ya kamu jangan bayangkan stick atau jangan bayangkan jamu yang sudah kamu minum kemarin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh iya iya. Oh iya. Lebih fokus ke pilihan gitu ya.
1: Iya, bisa nikmati yang rawon yang sudah yang ada di depan mata ini gitu. Ya, jangan bayangkan, oh stick, seandainya aku makan stick enak kali ya gitu. Ya, belum ada stick, ya mau dibayangin ya juga nggak akan ada rasanya gitu ya. Nah begitu juga, waduh kemarin aku minum jamu pahit banget gitu. Ya sudah, ya, sudah selesai pahitnya gitu kan. Itu hanya ingatan aja kan. Nah, tapi apakah kita masih merasakan lidah kita pahitnya kan, sebenarnya enggak. Ya sudah, sekarang ini di depan kita adalah nasi rawon atau nasi pecel atau apa. Ya sudah, nikmati itu. Ya, nikmati itu dengan segala rasanya gitu. Nah gitu, itu sih analoginya, gampangnya seperti itu lah Mbak.
0: Iya ya Dok, gitu. Ya kadang tuh kalau overthinking tuh entah mikirin yang udah terjadi atau mikirin yang belum tentu terjadi sebenarnya.
1: Belum terjadi,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita berandai-andai kan. Kalau yang belum terjadi kita berandai-andai gitu kan. Nah, berandai-andai itu sebenarnya kan kita harapan untuk mengendalikan sesuatu yang belum terjadi. Gitu kan. Wah, kalau misalkan aku begini nanti gini gitu kan. Itu kan sebenarnya hasrat kita untuk mengendalikan besok harus begini kan gitu. Nah padahal kan itu belum tentu besok itu akan seperti apa. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik pada saat ini, kita fokus dengan apa tugas kita yang saat ini kita kerjakan, ya hasil itu tidak akan mengkhianati proses kok, katanya begitu. Katanya ya kita yakin aja gitu.
0: Oke. Jadi jawabannya fokus aja menikmati yang sekarang ini gitu ya dokter ya.
1: Ya. Jadi kalau saya sering katakan pada pasien-pasien saya gitu ya, atau pada diri saya sendiri bahkan bahwa keberhasilan itu sebenarnya adalah ketika kita melakukan proses yang baik. Ketika kita sudah proses secara benar, ya itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Gitu.
0: Oke.
1: Apapun yang terjadi nanti ya, kita sudah berhasil. Gitu.
0: Kita sudah itu berusaha
1: cara kita
0: juga
1: untuk mengapresiasi
0: ya.
1: Diri. Iya. Itu adalah salah satu cara untuk mengapresiasi diri kita.
0: Oke.
1: Juga itu cara healing juga loh Mbak itu.
0: Bersyukur gitu ya dokter.
1: Iya. Cara healing. Salah satu cara healing.
0: Itu
1: dia. Untuk menyembuhkan luka batin kita gitu.
0: Betul, karena memang manusia juga emang kompleks ya dokter ya. Jadi memang treatmentnya juga butuh personalized gitu kan. Jadi kalau misalkan dirasa mungkin oh ini masih kehandle lah gitu ya, silahkan ketika butuh pertolongan juga langsung aja cari profesional gitu ya dokter ya. Oke. Ini kita sudah gak kerasa, sudah ngobrol sekitaran 30 menit nih dok. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya untuk dokter Ika ini dari saya dok. Mungkin untuk teman Pro2 juga yang sekarang lagi dengerin, yang mungkin lagi capek mentalnya gitu ya, mungkin adakah langkah kecil yang bisa dilakukan mulai hari ini, malam ini gitu dok?
1: Yang pertama, ayo kita apresiasi diri kita sebagai wujud satu keadilan pada jiwa dan raga kita. Sekecil apapun prestasi yang sudah kita capai, itu menjadi satu prestasi yang perlu kita apresiasi supaya kita tidak mudah merasa tertekan atau merasa rendah diri, merasa gagal dan sebagainya. Jadi apapun yang sudah kita capai itu adalah satu keberhasilan yang perlu kita apresiasi.
0: Baik. Terima kasih banyak ya Dokter Ika Nurfarida.
1: Terima kasih.
0: Selamat beristirahat Dokter. Sudah mau jam 9 malam juga ya.
1: Iya, di sini masih jam 16.02 ini, Mbak.
0: Oh, Dokter tidak di
1: Iya. Saya tidak di Indonesia, saya di Arab Saudi ini. Saya sedang menjadi petugas haji, kesehatan haji Indonesia.
0: Oke, dokter, ya ampun. Iya. Iya, terima kasih banyak loh, Dok, sudah dilonggarkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol juga. Semoga lancar ibadahnya, dokter, ya. Semoga sehat juga di sana.
1: Amin. Mohon doanya ya buat jemaah haji seluruh Indonesia supaya sehat, lancar ibadahnya, bisa menjadi haji yang mabrur. Mohon doanya, Kak.
0: Amin. Terima kasih banyak, dokter.
1: Kembali semuanya.
0: Amin, Dokter Ika. Terima kasih banyak, Dokter. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Mara.
0: Terima kasih kembali, Dokter. Wow, teman Pro 2 ya. Ini hari ini ngobrolnya berkesan banget nih. Kita baru aja ngobrol-ngobrol bareng Dokter Ika Nur Farida. Ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Dr. Hajiman Widjodiningrat di malam hari ini. Kita jadi tahu ya kalau healing tuh enggak selalu harus liburan, mahal, belanja-belanja, upload story estetik gitu ya. Tapi yang penting kita sadar apa yang kita butuhin, istirahat dulu pelan-pelan gitu kan. Jadi buat kamu yang akhir-akhir ini ngerasa capek gitu ya, semoga malam ini obrolan barusan bisa bikin kamu lebih sadar gitu ya. Ini kalau semua orang tuh it's okay not to be okay, teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat juga ya. Ini di malam hari ini kamu masih ditemenin sama Ara sampai nanti jam 12 malam gitu ya. Dan sampai ketemu lagi nanti, Ara bakal kembali setelah single-single yang mau lewat setelah ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

jangan galau malam-malam hari ini teman Pro 2. Kamu masih ditemenin sama Ara selama 3 jam ke depan sampai nanti jam 12 malam. Dan apa jadinya nih teman Pro 2 kalau ratusan seniman muda bersatu di atas panggung? Ini bakal ngebawa kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke dalam satu harmoni. Pasti bakal megah banget ya. Jangan lewatin teman Pro 2 mahakarya tahunan dari program studi pendidikan seni pertunjukan Universitas Negeri Malang. Pagelaran seni pertunjukan ke-17 Infinity Fraternus, di mana mengusung tema Two Souls One Horizon. Pagelaran ini jadi simbol persaudaraan tanpa batas lewat kolaborasi epik seni tari dan juga musik. Gak tanggung-tanggung, nanti kamu akan ada lebih dari 200 mahasiswa yang siap menggebrak panggung dan memanjakan mata kamu dengan keeksotisan budaya Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera hingga Indonesia Timur, teman Pro 2. Nah, ini catat tanggal mainnya. Ini akan ada di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, which is besok ya. Ini mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Seharian full. Tempatnya nanti akan ada di Gedung Geraha Tirta. Jadi kamu bisa jadi saksi kreativitas tanpa batas generasi muda kita dalam melestarikan budaya Nusantara. Infinity Fraternus Two Souls One Horizon. Sampai ketemu di sana ya Tuan Pro 2. Untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa banget ngehubungin Maya di 0821 4204 0867. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Ara masih akan hadir sambil ajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di cerita penutup hari ini gitu ya. Sambil aku juga kasih kamu lagu-lagu yang asik gitu ya, enjoy, bikin kamu untuk enak istirahatnya di malam hari ini teman Pro 2. Baik untuk Aji, judulnya adalah Jernih.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman Pro 2, kalau dengar kata anggrek, mungkin yang langsung kepikiran adalah bunga cantik dengan warna-warna elegan yang sering dipakai buat dekorasi rumah atau hadiah spesial. Tapi ternyata di Indonesia, anggrek ini punya cerita yang jauh lebih panjang dari sekedar tanaman hias. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan anggrek terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Papua, ada ribuan jenis anggrek tumbuh alami di hutan tropis Indonesia. Bahkan beberapa jenis hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Jadi benar-benar khas Indonesia. Menariknya lagi, anggrek juga sudah lama dekat dengan budaya masyarakat Nusantara. Dalam beberapa tradisi, bunga ini dianggap sebagai simbol keanggunan, cinta, kemewahan, sampai kesuburan. Makanya gak heran kalau motif anggrek ini sering muncul dalam batik, kain tradisional, bahkan sampai ornamen seni daerah. Selain itu, banyak orang juga percaya merawat anggrek itu melatih kesabaran. Karena berbeda dengan tanaman biasa, anggrek ini perlu perhatian khusus. Mulai pencahayaan, kelembapan, sampai cara penyiramannya pun harus pas. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Saat bunganya mekar, rasa puasnya ini besar banget. Dan menariknya lagi, sekarang anggrek juga makin populer di kalangan anak muda. Bahkan banyak juga yang mulai tertarik mengoleksi tanaman ini karena dianggap estetik sekaligus punya nilai budaya. Jadi tren tanaman hias bukan cuma soal mempercantik rumah, tapi juga soal menghidupkan kembali kecintaan terhadap flora asli Indonesia.

0: sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Nah, teman Prodo masih ngomongin soal anggrek bareng dengan Ara. Indonesia ini sering disebut sebagai surganya anggrek. Bukan tanpa alasan, karena jumlah spesies anggrek di Indonesia ini diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 jenis. Itu artinya Indonesia ini punya salah satu koleksi anggrek alam terbesar di dunia. Beberapa jenis anggrek Indonesia bahkan terkenal di dunia internasional. Misalnya anggrek bulan, yang juga jadi salah satu bunga nasional Indonesia. Ada juga anggrek hitam dari Kalimantan yang bentuk dan warnanya ini unik banget sehingga jadi incaran para kolektor tanaman. Yang menarik lagi, teman Prodo, sampai sekarang ini para peneliti masih terus menemukan spesies baru di hutan-hutan Indonesia. Wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi ini jadi daerah yang paling banyak menyimpan kekayaan anggrek liar. Jadi bisa dibilang alam Indonesia ini masih menyimpan banyak harta karun yang belum sepenuhnya terungkap. Tapi di balik pesonanya ada tantangan besar juga. Banyak habitat anggrek ini mulai rusak akibat pembukaan lahan dan perubahan lingkungan. Belum lagi praktik pengambilan tanaman liar secara ilegal yang membuat beberapa jenis anggrek ini makin langka. Karena itu, sekarang mulai banyak komunitas pecinta anggrek yang aktif melakukan konservasi. Mereka nggak cuma merawat tanaman, tapi juga mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli terhadap pelestarian flora Indonesia. Jadi, menjaga anggrek ini nggak cuma sekedar hobi, tapi juga menjaga warisan alam bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Ngomongin soal sejarah anggrek nih teman Pro 2 ya, bareng dengan Ara. Pesona anggrek Indonesia ini ternyata udah terkenal sampai ke mancanegara sejak lama, bahkan sejak zaman kolonial. Banyak peneliti dan kolektor tanaman dari Eropa datang ke Indonesia khusus untuk mencari anggrek eksotis yang gak ditemukan di negara lain. Keindahan anggrek Indonesia ini juga sering membawa prestasi internasional loh. Salah satu yang paling terkenal ini adalah ketika rangkaian anggrek asal Yogyakarta memenangkan ajang Monte Carlo Flora di Monaco tahun 1980. Dimana dari situ, nama Indonesia ini akhirnya makin dikenal sebagai negara penghasil anggrek berkualitas dunia. Sampai sekarang pun Indonesia rutin ikut festival dan pameran tanaman internasional. Bukan cuma untuk pamer keindahan bunga, tapi juga ikut memperkenalkan kekayaan hayati Indonesia ke dunia. Yang menarik lagi, festival anggrek sekarang gak hanya diminati para pecinta tanaman. Banyak juga anak muda datang karena tampilannya yang estetik dan cocok untuk dijadikan spot foto. Jadi anggrek sekarang juga mulai masuk ke gaya hidup modern loh. Selain itu, industri anggrek juga punya nilai ekonomi yang besar. Mulai dari petani dan pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari budidaya tanaman ini. Mulai dari penjualan bibit, bunga potong, sampai dekorasi acara. Jadi dibalik tampilan yang cantik, anggrek ini juga ternyata bisa jadi sumber ekonomi kreatif untuk masyarakat.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Prodo FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini yang paling unik juga teman Produa. Ternyata anggrek ini nggak cuma dipakai sebagai tanaman hias atau koleksi, tapi juga pernah jadi alat untuk diplomasi antar negara. Indonesia dan beberapa negara Asia punya tradisi memberi nama anggrek untuk menghormati tokoh penting dunia. Jadi, saat ada kunjungan kenegaraan atau hubungan diplomatik spesial, bunga anggrek baru ini bisa diberi nama tokoh tersebut sebagai simbol persahabatan. Tradisi ini pernah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Bahkan beberapa pemimpin dunia pernah mendapatkan kehormatan namanya diabadikan menjadi nama anggrek teman Produa. Nah, kenapa nih kok bunga anggrek yang dipilih? Karena bunga ini ternyata dianggap punya filosofi elegan, kuat dan mampu bertahan lama. Jadi cocok untuk dijadikan lambang hubungan persahabatan antar bangsa. Menariknya diplomasi lewat budaya seperti ini sering dianggap lebih hangat dan menyentuh dibanding sekedar pidato formal. Lewat bunga, pesan persahabatan ini bisa terasa lebih personal lagi teman Produa. Dan dari sini juga kita bisa lihat anggrek ini gak cuma soal keindahan aja. Di balik kelopaknya ada cerita tentang budaya, ekonomi, lingkungan, sampai hubungan internasional. Sebuah bunga kecil yang ternyata punya pengaruh yang besar.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Hai, halo teman Pro 2, senang banget hari ini Ara kembali buat nemenin kamu di hari ini ya. Dan aku punya banyak banget informasi yang mau aku sampaikan buat kamu nih, dan informasinya juga menarik banget. Kita mulai dulu dari Raja Ampat. Ini adalah gugusan pulau yang terletak di Papua Barat dan juga udah dinobatin oleh New York Times sebagai salah satu dari 52 places to go in 2025 atau 52 tempat yang harus dikunjungi di 2025. Destinasi ini juga dipuji sebagai tuan rumah untuk ekosistem laut paling beragam di dunia, especially sebagai jantung segitiga terumbu karang atau coral triangle. Tapi sayangnya teman Pro 2, ancaman pertambangan nikel ini membayangi kelestarian dari Raja Ampat sendiri, dan ini juga memicu gerakan Save Raja Ampat di media sosial. Nah, nanti juga aku bakal bahas, terus aku juga bakal kasih tunjuk ke kamu gitu ya, ada keindahan apa aja, keajaiban apa aja yang ada di Raja Ampat teman Pro 2 setelah lagu yang satu ini.

Yes, teman berdua, kamu masih ditemenin sama Ara hari ini ya. Dan aku tadi juga udah bahas, kita bakal ngobrol-ngobrol soal Raja Ampat. Dimana Raja Ampat ini juga bukan cuman sekedar destinasi wisata aja, tapi dia juga sebagai laboratorium hidup untuk keanekaragaman hayati. Dimana kawasan ini juga mencakup Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol yang menyimpan kekayaan yang gak bernilai. Di dalam Raja Ampat sendiri, teman berdua, ini terkandung ya banyak banget biota laut endemik, kemudian ada juga flora endemik yang langka, dan juga ada satwa darat asli Papua. Kita mulai dulu dari biota laut endemik di Raja Ampat, teman berdua. Di dalamnya ini ada hiu karpet, ini adalah spesies hiu kecil gitu ya. Terus ada juga mantare atau parimanta. Ini juga salah satu tempat terbaik di dunia buat kamu ngelihat ikan ini gitu, teman perdua. Ada juga ikan endemik seperti Sudantias Raja. Ini adalah ikan karang warna-warni yang cuman hidup di perairan ini aja. Dan di Raja Ampat sendiri ini juga terkandung terumbu karang dengan 75% spesies karang dunia. Ini termasuk Acropora dan juga Montipora yang membentuk taman bawah laut. Gak cuma itu, teman perdua, di Raja Ampat sendiri ini juga terdapat flora endemik yang langka. Di dalamnya ada anggrek hitam, ini adalah spesies langka yang tumbuh di hutan Waigeo. Kemudian ada juga pohon sagu endemik, ini adalah sumber pangan penting untuk masyarakat lokal. Dan juga mangrove raksasa. Nah, mangrove ini melindungi pesisir dari abrasi sekaligus menjadi habitat dari ikan juvenil. Gak cuma itu, di Raja Ampat ini juga terdapat satwa darat endemik ya, atau asli Papua. Dimana di dalamnya ini ada cendrawasih merah, ini adalah burung surga ikonik Papua yang hampir punah dan cantik banget, teman perdua, bulunya. Kemudian ada juga kuskus Waigeo. Ini adalah marsupial endemik yang cuma ada di Pulau Waigeo. Dan yang terakhir ini ada kakak tua raja, adalah burung paruh besar yang juga dilindungi.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

0: Malam Prodo masih sama Ara ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Meskipun sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, Raja Ampat ini saat ini juga terancam oleh rencana pertambangan nikel. Dari Greenpeace sendiri juga sudah memperingatkan kalau eksploitasi tambang ini bisa merusak terumbu karang karena sedimentasi dan juga polusi limbah tambang, kemudian juga bisa mengancam habitat biota endemik dan mengganggu pariwisata berkelanjutan yang ini menjadi sumber ekonomi untuk masyarakat lokal di sana gitu ya. Dari New York Times sendiri aja nyebutin kalau Raja Ampat ini sebagai the last paradise on earth. Dan tagar Save Raja Ampat ini juga menggaung di media sosial sebagai bentuk protes terhadap izin pertambangan. Jadi ini merupakan pengingat untuk kita bersama teman Pro 2 ya, bahwa Raja Ampat ini adalah keindahan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya abang, terima kasih abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Teman terbaik kamu.
0: Jaga malam di hari ini Tuan Pro 2 sudah berakhir ya, waktunya bareng dengan Ara. Dan selama 1 jam ke depan nanti aku masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk nemenin istirahat kamu di hari Selasa ini ya, tanggal 19 Mei 2026. Sudah waktunya masuk ke Gemini Season Tuan Pro 2. Dan nanti aku juga bakal hadirkan lagu-lagu gitu ya untuk nemenin kamu. So don't go anywhere, keep stay tune di sini sambil kamu istirahat sambil dengerin lagu-lagu.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa 19 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2, pagi ini barengan sama Vira dan juga Fakih yang bakal menemani kamu di sepeda hingga pukul 10 nanti. Yang pasti kita juga bakal kasih kamu memberikan berbagai informasi-informasi terupdate gitu ya, buat menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan hadas kecil. Dalam kehidupan seorang muslim, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan. Selain kebersihan fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian spiritual. Salah satu aspek yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah bagaimana menghilangkan hadas kecil. Hal ini penting karena hadas kecil menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, atau tawaf. Nah, teman-teman Pro 2, apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang mengharuskan seorang muslim untuk berwudu agar dapat melaksanakan ibadah tertentu. Hadas kecil berbeda dengan hadas besar yang harus memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Hadas kecil terjadi karena adanya beberapa kondisi berikut. Yang pertama, buang air kecil atau kencing. Yang kedua, buang air besar atau buang hajat. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut. Yang keempat, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak lagi dapat mengontrol tubuh. Yang kelima, pingsan, mabuk, atau kehilangan kesadaran lainnya. Yang keenam, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Nah, setelah mengalami salah satu dari kondisi di atas, seseorang dianggap dalam keadaan hadas kecil dan perlu bersuci dengan wudu sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Teman-teman Pro 2, lantas cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yakni dihilangkan dengan cara berwudu. Wudu adalah bentuk bersuci menggunakan air yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni niat. Niat adalah langkah pertama dalam setiap ibadah. Niat dilakukan dalam hati untuk bersuci dan menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Ini disunahkan ya untuk membaca bismillah sebagai bentuk doa untuk memohon keberkahan. Selanjutnya yakni kita mencuci tangan. Cuci tangan hingga pergelangan sampai 3 kali untuk memastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga termasuk adalah sunnah. Selanjutnya yakni kita membasuh wajah. Basuh seluruh wajah mulai dari batas tubuh rambut, dihidai hingga dagu. Dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala. Usap kepala dengan tangan yang telah dibasahi, mulailah dari bagian depan ke belakang, lalu kembali ke depan sebanyak 1 kali. Selanjutnya mengusap telinga. Usap bagian dalam dan luar telinga dengan sisi air dari mengusap kepala. Selanjutnya yakni mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan yang sama pada kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Maka ini adalah kondisi tertentu kita dapat melakukan yang namanya tayamum. Termasuk juga orang yang mungkin sakit ya, memiliki alasan kesehatan juga boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, bagaimana tata cara tayamum itu? Yang pertama, niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu yang bersih, ya. Yang ketiga, mengusapkan telapak tangan ke wajah. Dan yang terakhir, mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri dan sebaliknya. Tayamum ini dapat digunakan untuk bersuci hingga kondisi yang menghalangi penggunaan air selesai. Baik teman-teman Pro 2, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut? Yakni menghilangkan hadas kecil adalah kewajiban setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Proses ini dilakukan melalui wudu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara wudu yang benar, seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan jasmani tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang. Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
4: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indah lahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu. Fa ka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat, atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Itu enggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Direktur Utama PT Parabu, Yaya Sumantri, mengatakan bahwa hadirnya Depo Pomindo di Kota Malang dapat membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng premium dengan harga yang lebih murah dan bisa dibeli dalam jumlah yang fleksibel. Minyak goreng yang dijual oleh Pomindo adalah jenis CP10 premium yang memiliki kualitas sama dengan merek terkenal lainnya yang ada di pasaran. Yaya juga mengingatkan bahwa minyak jenis CP12 tidak seharusnya dikonsumsi oleh manusia karena sebenarnya untuk campuran pakan ternak. Menurut Yaya, konsep Pomindo memungkinkan masyarakat untuk membeli minyak goreng sesuai dengan kemampuan mereka, mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000, seperti saat membeli bahan bakar di SPBU. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu membeli dalam jumlah besar. Pomindo juga sangat mengutamakan transparansi dalam takaran minyak goreng yang dijual dengan bekerja sama dengan UPTD Metrologi Legal Diskopinda Kota Malang untuk melakukan pengawasan tera ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa takaran minyak goreng yang dijual sesuai dan tidak merugikan konsumen. Informasi selanjutnya, Festival Teater Mahasiswa Nasional 12 di Kota Malang diharapkan menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berkarya dan memperkuat hubungan antara komunitas teater dari berbagai daerah. Koordinator Humas Festa Masio Cahya mengungkapkan bahwa festival ini memberikan kesempatan luas bagi peserta untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka. Keanekaragaman pertunjukan menjadi daya tarik utama acara ini. Sebanyak 10 komunitas teater dari berbagai daerah hadir dengan gaya pementasan yang beragam, mulai dari realis, surrealis hingga post dramatik. Beberapa pertunjukan juga lebih menekankan gerakan tubuh daripada dialog. Cahya menambahkan bahwa variasi konsep pertunjukan tersebut memberikan pengalaman baru dan berbeda bagi penonton di Malang. Selain menjadi ajang untuk menampilkan karya, festival ini juga menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
5: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
4: Kak, bilnya dong.
6: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
6: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
7: Selamat pagi teman-teman.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi hari ini kalau kamu tadi dengerin suaranya Vira Putri, kali ini Faki kembali menyemangati kamu tahun 2022 barengan Vira juga dong.
1: Ya betul dong, barengan kita berdua tahun 2022 gitu ya. Kita bakal menemani pagi hari kamu edisi Rabu 20 Mei kali ini.
0: Dan tentunya Vira, kita berada di program apa?
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Produa. Ya, jadi buat kamu ini yang mau request boleh di pagi hari ini. Dan tentunya nanti juga banyak pilihan informasi-informasi ya Fir ya.
1: Betul banget.
0: Yang akan membersamai kita sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Prodo Malang.
1: Teman terbaik kamu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: 2.
1: Film Pro 2 masih barengan sama Mira dan juga Fakih gitu ya di Spada gitu. Dan kalau misalkan pagi-pagi kayak gini, enaknya kita sarapan apa ya Fakih?
2: Nah, banyak banget orang yang memang tipe kalau orang yang harus sarapan gitu kan. Tapi ada juga beberapa orang yang gak begitu into banget dengan sarapan pagi, karena biasanya langsung aja sama lunch gitu loh Vira.
1: Ini ya jadinya brunch gitu ya.
2: Gitu loh gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang harus banget yang sarapan, karena kalau gak sarapan tuh lama Tahun Pro 2.
1: Dan
2: ada beberapa pilihan menu yang mungkin bisa kamu coba di pagi hari ini Tahun Pro 2. Kalau saran dari Fakih sih, aku selalu makan nasi campur sih.
1: Oke, kamu nasi campur ya. Kalau aku nasi pecel.
2: Pecel banget ya. Dan gitu. Biasanya kalau aku tuh dengan menu-menu yang sederhana gitu kan, nasi pecel lagi, nasi campurnya dengan lauk ya, mungkin telur, terus ada sayur buncisnya. Terus mungkin ya ada karbonya juga Tahun Pro 2. Proteinnya juga jangan sampai lupa gitu.
1: Betul, betul banget nih Teman Pro 2 gitu ya. Apalagi ini harus setelah makan apa namanya, setelah ya, selesai tuh sarapan gitu ya, cocoknya kamu langsung minum vitamin Teman Pro 2 untuk menjaga
2: stamina tubuh di hari Rabu ini Teman Pro 2. Karena ini bulan Mei itu bulan yang padat banget, banyak banget nih ya hari-hari libur. Dan juga kayaknya kamu harus banyak-banyak mengeluarkan tabungannya
1: benar,
2: karena memang udah berbanyak long weekend. Nah, ketika kamu long weekend, karena kita nggak kemana-mana, ya udah kamu nemenin Fakih aja di perjalanan barengan Vira di sini.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: karena ini udah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat tahun Pro 2, kurang lebih 15 menit lagi ya Fira ya.
1: Betul.
0: Jadi banyak orang yang udah mulai persiapan pergi ngantor. Nah itu tandanya udah banyak sekali persiapan-persiapan tahun Pro 2. Yang pasti buat kamu juga hati-hati di jalan, yang udah mulai di jalan tahun Pro 2 pasti ada beberapa barang yang harus gak boleh dilewatkan tahun Pro 2.
1: Betul. Especially buat kamu yang memang bakal banyak banget berkegiatan di luar ruangan gitu ya. Aduh ini gede banget suara yang di luar gitu. Tapi ini adalah petanda teman Pro 2
0: bahwasanya di hari ini banyak banget kesibukan yang harus kita lewati tahun Pro 2.
1: Yes.
0: Dan yang pasti barang-barang yang sangat krusial jangan sampai lupa ya.
1: Benar,
0: ya
1: kayak payung,
0: gitu, handphone, laptop, dan lain-lain. Jadi tahun Pro 2 kami akan kembali lagi buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Finally Tahun Produa gak ada lagi suara-suara yang mengganggu kita. Tapi kamu juga nanti harus bersabar, karena kita di hari ini akan melaksanakan upacara. Di mana upacara di hari ini kita memperingati apa nih Mbak?
1: Aduh, batuk.
0: Iya, berdua di hari ini kita akan bersama-sama nantinya akan melaksanakan beberapa instansi juga mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Ini ada hari ini tahun produk hari kebangkitan nasional di tanggal 20 Mei 2026 ini tahun produk.
1: Iya, jadi buat kamu yang pasti enggak cuma ada di RRI aja gitu ya teman produk, yang pasti